0: belum.
1: Jangan macam dia.
2: Saya saja sebab Suzy dia macam tak perasan kan yang dia sedang diperhatikan. Jadi saya mencuri perhatian
1: kita
2: Suzy
1: ni dari semalam tau. Sibuk.
2: Tolong onkan mikrofon saya, tahulah nak dengki saya.
1: Okey. Oh ya.
2: Baru masuk suara saya. Okey, dengar.
1: Tak ada, bukan. Kita ni dah lah sibuk daripada semalam. Awak ke hari ni. Ini jaga panel pula tu.
2: Dia
1: cerita-ceritanya macam ngungkit.
2: Lagi satu. Orang kata apa, kena tulahan. Pagi-pagi dia ketawa ke orang. Lepas tu bila sampai ke sudah, sampai ke petang katanya tak siap-siap.
1: Nanti kan nanti temelam pecah dia. Okey, baik.
2: Itu Zizi. Itu namanya hadiah hari jadi yang paling bermakna untuk saya.
1: Yusuf pun nak buka topik ni. Okey, dia. Ya, yang saya. Pastinya, 8:30 pagi nanti kita akan bersenam. Hujan, kita harapkan Koshi tu dah sampai lah dekat RTM. Dan sempatlah masuk ke dalam bangunan ni. Kita takut bila hujan lebat tak keluar-keluar daripada kita.
2: Saya takut nanti alasan dia kata Jiha lambat lah sebab apa hujan. Saya tak nak lah, saya harap dah sampai lah. Tajuk kita hari ni, transformasi otot kendur ke otot lebih kuat.
1: Alamak. Tapi bila cerita berkenaan dengan otot kendur ni, tak semestinya warga emas tau. Kadang-kadang ada yang orang kurang bersenam, dia akan kendur awal.
2: Ataupun mereka yang dah turun kurang berat badan macam orang kita baju putih ni kan. Mungkin ada otot-otot yang dah kendur.
1: Dia kata dia tak turun berat badan ni. Saya macam pelik.
2: Saya pun pelik. Tapi tak apalah. Mana tahu coach bagi tips hari ni kita boleh gunakan.
1: Baik, kita beri poros seketika. Dan selepas tu kita ada vitamin jiwa 8:30 pagi bersama dengan coach Aisha untuk rancangan Gasa.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Alam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pepengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Click.
1: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kananlah.
2: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
1: Kenapa pula?
2: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
1: Ha, yelah. Tukar laluan tengah lah.
2: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
1: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
2: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
1: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
2: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
1: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Baik, 8.30 minit pagi. Seperti biasa, kita akan bersama dalam rancangan
5: GASA. Hashtag Cergas Aktif bersama dengan Coach
4: Aisyah.
5: Terima kasih Coach datang hari ni.
4: Tak sihat tapi macam nampak tak, macam nampak sihat.
6: Begitulah hendaknya demi sekeping kertas.
4: Jangan. Ini bukan sebab durian
6: Bukan, okay. Tapi sebab cuaca kita yang kurang elok kan. Saya pun memang kalah dengan hujan. Jadi itulah memang mendapatlah.
5: Kau suka dengan hujan eh?
6: Ya, saya betul.
5: Saya tak ada masalah hujan. Cakap besar pula. Tak, setakat ini alhamdulillah saya. Saya memang suka hujan.
6: Okey, Coach dan Jihad sihat eh?
5: Alhamdulillah. Coach, tadi kita orang dah kongsikan topik Coach hari ni. Otot kendur menjadi transformasi otot kendur kepada otot lebih kuat. Sebab sekarang ni ramai dah dekat dalam artik ni pun ramai yang dah kecil-kecil sikit.
6: Antaranya
5: baju putih tu. Macam tu lah. Mungkin Coach boleh bagi tips-tips kepada mereka yang mendengarkan. Otot ni bukan saja, sebab kata Suzy tadi, bukan saja kepada orang yang lebih berusia. Tapi dan mereka yang susut berat badan
4: susut
5: juga.
4: Susut berat badan pun akan jadi kendur juga. Betul tak Coach?
5: Betul.
4: Untuk permulaan, mungkin kongsikan apa yang dikatakan otot kendur.
6: Okey, sebelum tu assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Joy FM di Rumah Biru dan di Titas. Assalamualaikum Jojo, salam ceria, salam kecergasan. Hari ini kita bercergas aktif lagi dalam GASA dengan tajuk kita otot kendur
5: ataupun flabby.
6: Tapi biasa ialah sinonim lah, kadang-kadang suka cakap kendur tapi kadang-kadang bahasa yang lebih indahnya flabby. Gitu kan.
5: Gen Z gitu.
6: Kenapa apa itu otot flabby? Otot flabby ini adalah dia kekurangan jisim otot. Disebabkan oleh lemak yang berlebihan. Kesan daripada otot flabby ni boleh buat badan kita lemah, badan kita letih dan juga keyakinan pun kurang kan. Tiba-tiba pakai baju elok-elok, baju tu bersegi kan. Tiba-tiba timbul-timbul yang tidak bersegi-segi kan.
5: Contoh.
6: Jadinya bagaimana cara kita nak meritunkan balik otot yang kita yang flabby tu. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa tiba-tiba otot kita flabby. Satunya mungkin penurunan berat badan yang mendadak. Yang kedua, kita kurang sihat. Lepas tu macam mungkin masalah kesihatan yang sangat-sangat menjunam kan. Jadi tiba-tiba terus berat badan sangat-sangat turun drastik. Lepas tu tiba-tiba nampak muka dia pun nampak shaking kan. Badan macam tak berapa nak kuat. Kita tengok kenapa macam orang sakit. Contoh Jamila, kenapa awak macam nampak kelihatan sakit? Saya dah kekurangan hampir 10 kilo dalam tempoh 2 bulan. So kita nampak dia sangat-sangat tak sihat. Jadi perkara yang kita lebih suka cadangkan adalah lakukan latihan otot ataupun latihan kekuatan. Okey, kita ada 5 Jihar dan Suzy. Okey, kita perlu buat latihan kekuatan, ketahanan.
4: Okey.
6: Alright, mobility, flexibility dan seharusnya kardio. Ini adalah 5 jenis latihan yang sangat penting untuk memperkemaskan balik otot-otot kita yang flabby tadi. Andai kata kita memang program ke macam contoh nak kurus kan. Tapi kalau sakit, sila dapatkan nasihat doktor dulu apa yang perlu kita lakukan. Tetapi kita fokus on flabby yang tiba-tiba turun berat badan. Tapi tak tahu macam mana nak buat kan. Apa yang perlu kita lakukan untuk pertama-tama kalinya adalah kita buat yang latihan yang tadi tu.
5: Nanti coach akan kongsikan latihan yang tadi. Coach mungkin boleh kongsikan sampai tengah. Contoh-contoh kawasan yang senang untuk flabby ataupun otot muda kendur. Di mana bahagian badan. Jangan tunjuk kat saya lah.
6: Tak apalah, tunjuk kat saya lah.
4: Buat contoh. Buat
5: sikit pada diri sendiri.
6: Okey, kebiasaannya anda pula wanita yang dah bersalin kan. Susi kan Jihan kan. Paling mudah sangat flabby dan paling mudah sangat kita nampak adalah di perut. Kan, perut ni pula tak jaga pemakanan, pula kita baru lepas bersalin kan. Jadi memang paling obviousnya adalah di perut. Kadang-kadang kalau pakai baju pun tak nampak cantik, tak nampak kemas kan. Jadi apa latihan yang seharusnya kita buat di perut? Selain daripada kita nak bersenam kardio dan sebagainya kan. Tiba-tiba pakai seluar baju tersentil-sentil pula nampaknya kan. Okay, kita kongsikan sekejap lagi.
4: Sekejap lagi pula nak kongsikan dulu. Cara dia cakap
5: sekejap lagi tu dia macam nak senam je. Dia nak ajak kita goyang-goyang tangan je hari ni si.
4: Coach dia akan ambil masa seminggu sebenarnya untuk bersenam bersama dengan kita kan. Okay. Baik. Kita berhenti rehat seketika. Tak kira sihat ke tak sihat.
6: Kena juga.
4: Dia kecuali kalau DJ tak sihat. Baik, kita akan bersenam. Dan kepada anda yang sedang menonton kami, pastinya melalui Latif Tau Jor FM Official dan juga di Rumah Biru, nak ikut cara sihat kami yang 2 minggu sekali bersenam ni, boleh lihat sekarang. Baik, terus tengah Jor FM Permata Selatan. Dia ada dalam
5: Permata. Saya tak tahan kelakar.

0: minit pagi.
1: Hari ni senaman duduk je.
0: Duduk je. Dan kalau senaman duduk ni tak, memang confirm tak ada dekat stadium bola.
1: Tak ada.
0: Ada.
1: Mana ada? Ada senaman duduk ke stadium bola, apa dia?
0: Apa dia?
1: Senaman mulut makan.
2: Makan mulut. Sambil menonton.
1: Ya, sambil
0: menonton bola. Dengan Bindo ni kan, kita tahu apabila orang ambil konsep sebenarnya untuk turunkan berat badan, kurangkan pemakanan, berbanding bersenam. Sangat tinggi sebenarnya akan cepat turun berat badan. Tapi orang takut pula nak turunkan berat badan apabila kurang makan. Itulah kendur sana sini. Jadi ceritanya dia akan jadi macam tak payahlah.
1: Sebab tu tadi coach latihan yang sesuai. Jadi dapat mengurangkan kerisauan orang tu kepada fokus kepada katalah lengan ni nak kurangkan, nak bagi otot dia macam lebih kuat macam mana, perut macam mana, kaki macam mana, peha macam mana, muka macam mana contoh.
0: Dan juga perlu bekerja keras dan turun berat badan ni nak mantapkan otot-otot. Penatlah.
2: Perlu. Okey. Nasihat saya sangat perlu. Sebab apa? Apabila kita turun berat badan lebih kurang dalam 10 ke 15 kilo, lepas tu kita dapati tubuh badan kita mula flabby ataupun kendur. Lepas tu apa kita nak buat? Takkan kita nak duduk bersahaja kan? Lepas tu nanti lupa pula nak buat latihan. Lepas tu terus makan double. Lepas tu tiba-tiba berat badan terus naik mendadak dengan tanpa
1: Dengan jayanya
2: kan? Jadi okey, latihan yang saya nak kongsikan kepada anda semua, tadi kita cakap tentang latihan perut kan, kepada mereka yang menonton kami di Rumah Biru dan juga di platform TikTok, anda akan nampak latihan untuk perut yang kami buat tadi. Angkat kaki ke atas, alright, dan angkat kaki, lepas tu angkat tangan. Okay, kalau untuk perut, latihan yang paling sesuai, especially perut lah, lalu kita akan nampak kan, kita boleh buat sit up. Sidang maksudnya baring, angkat kepala.
1: Nak sedia muka tak?
0: Tak payahlah. Jangan. Penat seorang anak nanti.
1: Kita buat kamera. Baik.
2: Kepada mereka yang tak tahu sit up tu, boleh Google. Boleh, tak ada masalah. Sit up. Lepas tu kita buat, kalau untuk beginners, buat 8 kali 3 set.
1: Masalahnya saya sit je, tak up pun je.
2: Okay, itu untuk atas lower abs, atas perut ni. Untuk yang itu upper abs. Untuk yang lower abs ni, kita baring jiha, kaki kedua-duanya angkat ke atas.
1: Baring terlentang. Angkat ke atas.
2: Angkat ke atas.
1: Nak demo ke?
2: Demo di dalam imajinasi je.
1: Okay, baik.
2: Jadi angkat kaki ke atas, sama juga 8 kali 3 set.
1: So kalau gabungkan kedua-dua tu pun tak ada masalah. So mula-mula sit up 8, lepas tu angkat kaki, lepas tu rehat. Ulang balik.
2: Itu untuk perut. Okey, latihan yang ketiga, tadi tu angkat separuh je. Lepas tu ni terus bangun. Kaki lipat dua. Kaki tu macam kita melutut ni. Baring, kita baring. Kaki kita melutut. Macam angkat lutut. Okey, angkat terus bangun. Itu kita dapat semua kita punya core muscle perut. Yang tadi tu lower
0: tapi
2: dengan
0: tapi apa? Susah nak bangun kan?
2: That's why yang pertama tadi kita angkat separuh je dulu. Maksudnya kita angkat up. Okay, up dalam 8 kali kiraan. Tapi paling perlu diingat, sewaktu latihan hembus.
1: Kerana jaga pernafasan lah.
2: Ya, betul. Sebab kita akan berlakon contraction kat dalam perut, bahagian otot perut.
1: Saya ingat contraction mengandung saling.
2: Pun ada. Lepas tu alright, kita nak latih otot tu supaya bekerja. Supaya dia bagi jisim otot tu dia padat. Kalau tak kan, nanti kan longgar semua kan. Bahasa yang paling mudah, kita nak bagi dia ketat lah. Itu adalah contoh 3 latihan. Sebab kita punya core muscle ni, dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Upper, lower, tengah, kiri, kanan. So kalau kiri pula kanan, kita buat side to side. Elbow to knee. Jihan tu boleh buat. Elbow to knee. Left and right. Elbow to knee. Okay, 1, 2. Sama juga 8 kali kiraan.
1: Itu duduk lah.
2: Itu duduk. Tapi baring pun boleh jihan.
1: Boleh.
2: Ada masalah. Boleh. Duduk boleh, baring balik. So dia ada 2 kaedah di situ. So saya dah bagi tadi, upper abs, lower abs, middle, penuh, dan juga side oblique. Latihan.
1: Untuk otot lengan pula
2: ke? Okey, untuk otot lengan, saya lebih suka ingatkan semua kepada macam last week kita pakai resistant band.
0: Yang tu saya rasa sangat. Mungkin kita boleh buat lagi.
1: Seronok. Betul. Seorang je lah saya tengok. Okey.
2: selain dia dari
0: betul tissue lesson, ya.
2: Okay. Selain daripada kita melakukan guna dumbbell, alright. Okay, biasanya kita akan flabby dekat tricep. Bicep ni jarang sangat, betul tak? So ambil dumbbell, letak ke atas ke belakang tangan. Okay, turun 8 kali. Okay,
1: oh, macam ini.
2: Ah yes. Kalau kita tak guna weight, kita guna tangan ni tak rasa pun dia punya.
1: Kena guna weight.
2: Kena guna weight.
0: Okay, kalau guna weight, apa bagaimana cara? Ikut, adakah ianya ikut berat badan atau ikut kemampuan?
2: Okay, macam ni. Saya lebih suka cadangkan mula-mula ambil sekilo dahulu. Untuk minggu pertama ambil sekilo. Okay. Lepas tu bila kita dah biasa, kita tambah lagi. Ada progression kat situ. Jadikan 2 kilo. Lepas tu kalau hari ini mungkin buat 8 set 3 kali. Apa kata lusa, lepas 2 hari kita buat 10 kali 3 set. Hari yang ketiga kita akan buat 15 kali 3 set.
1: Adakah semakin lama semakin banyak ataupun dia ada urutan tertentu? Maksudnya hari ni banyak ni, hari ni banyak esok. Okay, minggu depan kita ulang balik daripada awal macam tu.
2: Untuk nasihat saya, saya lebih suka cadangkan. Okay, mula-mula kita buat beginners dulu, lepas tu kita buat advance. Baru kita akan nampak perubahan pada otot kita. Kalau kita buat sahaja je macam tu, dia dah immune, dia biasa. Sekilo Suzy angkat, alah macam tak rasa. Ambillah 2 kilo. Kalau cik kiss 5 kilo terus, saya pakai 5 kilo coach, wow hebat. Dia ambil 5 kilo, kata 5 kilo beras je, kata dia angkat daripada kereta ke
1: itu je. Itu je.
0: Tapi kalau dia beza tau sebenarnya. Kita kita cakap kita angkat beras 5 kilo daripada kereta ke rumah, itu sekali je perbuatan. Tapi kalau misalnya memang
2: kita gunakan latihan
0: kerja dekat kedai runcing, yang memang kita kena angkat satu pergi balik ke
1: kedai lain.
2: Jadinya dia macam ni, kita lebih pada fokus pada latihan. Alright, untuk kekuatan dan juga ketahanan. Apabila otot kita mula kuat dan juga ada endurance di situ, so lemak-lemak tidak akan mudah terkumpul.
1: Okay,
2: so kita punya muscle ataupun dia nampak lagi kemas lah.
1: Coach, saya nak tanya satu lagi. Baik. Untuk permulaan memang akan merasakan sakit, penat, letih
2: sedikit,
1: dan mereka kata ini sebab aku buat sukan lah ni, buat latihan ni sebab otak aku sakit. Adakah perlu meneruskan atau tak yalah lah, sakit badan aku? Contoh, saya nak tanya pada coach.
2: Sebab itu saya kata kalau untuk permulaan jangan terlampau drastik, ambil terus 3-4 kilo. Ambil sekilo dahulu. Lepas tu kalau tak ada yang injury, tak ada rasa sakit yang worse yang perlukan anda pergi jumpa doktor, tak ada masalah. Dia biasa muscle pain je. Kita perlu stretching banyak-banyak, kerap, dan juga minum air yang cukup. Dan kalau terlampau teruk, rehat dulu untuk satu hari. Sebab mungkin otot terkejut. Selama ni tak pernah buat jiha.
0: Ya, anjat boboi.
2: Tiga tiba terus buat, terkejut otot. Tak pernah bila. Saya tak pernah dilatih sebegini rupa kan. Jauh lagi terus ambil 3 kilo 4 kilo jiha. Marah otot kan. Jadi perlahan-lahan.
1: Kita nak senam lah Zee. Saya dah pening. Macam mana nak buat otot saya ni?
0: Okay. Saya yang pening kat sini jaga panel. Yang tadi coach menekan-nekan ni pula jiha pula menekan-nekan. Kita berehat seketika dan kita dengarkan lagu ini. Kepada anda sekali lagi, kita nak ajak para pendengar Jurabek Permata Selatan nak belajar cara untuk menegangkan otot, khususnya di perut.
1: Okay.
0: Lengan sekarang,
1: lengan.
0: Di live TikTok
2: Jurabek
0: dan juga di Rumah Biru.
2: Yeah.
0: Terus dengar
1: Jurabek.

0: Baik, 8.52 minit pagi. Berbakti lebih kurang 8 minit saja lagi mampiri ke jam 9 pagi. Lepas ni confirm Coach akan sihat.
1: Biasanya
0: kalau kita tak sihat demam, kalau kita buat senaman sedikit regangan, dia akan sihat kan?
2: Okay.
0: Betul tak?
1: Nampak? Dia bagi tip pada Coach. Itu sebabnya, sebab tadi Coach kata tak nak, dia tak sihat. Tapi kita memaksa Coach. Kita menekan-nekan. Meminta-minta. Baiklah Coach, tips akhir yang ingin Coach kongsikan daripada otot kendur ke otot kuat.
2: Okay, baik. Okay, saya nak kongsi sedikit beberapa latihan yang boleh pendengar Joy FM gunakan.
0: Okay.
2: Okay, dia ada sedikit biasalah kan.
1: Okay, jadi glitch sikit.
2: Latihan yang kita boleh buat adalah squat, okay, lunges, lepas tu plank, squat pernah betul. Tapi antaranya lah shoulder press tadi kita ada buat. Shoulder press, lepas tu row pull, kita ambil guna resistance band yang kita guna 2 minggu lepas. Lepas tu bicep curl, lepas tu glutes, glutes bridge, kita baring tapi angkat punggung ke atas. Itu khas untuk perut, bagus. Plank the full body. Okay. Dan keduanya, jaga pemakanan, ambil protein lebih, alright. Amalkan makanan suku-suku separuh. Dan juga minum air yang mencukupi, dan tidur dan rehat yang sangat mencukupi lah. Okay. Dan buat latihan 3 kali seminggu untuk kardio. Mungkin 2 atau 3 kali untuk latihan otot yang bersesuaian. Minum air rehat, dan juga kalau boleh kena konsisten lah. Semuanya, kalau tak konsisten, kita tak dapat nanti nak memperbaiki otot-otot kita yang flabby dan juga kendur itu.
1: Nanti cakap ni coach lah ni, dia tu cakap boleh ke ni dia, tapi tak kendur-kendur pun, asyik kendur je. Tapi buatnya sekali aje, macam mana nak dapat? Saya mewakili.
2: Dua kali seminggu
1: dua kali buat, paling tidak 3 kali seminggu. Kita tengok mana tahu minggu depan. Tak cukup, 2 minggu lagi. Kita sebaik jumpa 2 minggu sekali
2: Okay. Macam satu lagi saya suka nak kongsi, kalau otot kita kuat, pembakaran lemak kita pun akan sentiasa berlaku. Kalau otot kita tak kuat, jadi macam mana lemak
1: nak bakar lemak tu.
2: Jadi kalau kadang-kadang kita duduk-duduk ni pun, Jiha Suzy, kita sedang membakar lemak. Jadi
1: membakar lemak macam mana tu?
2: So maknanya tadi kita dah training. Kalau otot kita kuat, tapi kalau otot kita tak kuat, dia tak bantu bakar lemak. Jadi kenapa kita perlu kuatkan otot? Bagaimana caranya? Okeylah, macam saya cakap tadi, latihan kardio 3 kali seminggu, 2 kali latihan kekuatan dan juga ketahanan. Dan jaga makan, rehat dan air yang cukup. So kalau complete tu semua, insyaAllah tak ada flabby dah.
1: Lemak terbakar, otot pun
2: membina. Jisim otot itu lebih padu. Sekali lagi, latihan kardio,
1: ketahanan,
2: kekuatan, lepas tu fleksibiliti, mobiliti. 5 perkara ni kalau semua pendengar JFM buat, insyaAllah kuranglah flabby yang
1: asyik
2: ada.
1: Asyik makan lemak bakar je. Jom kita bakar lemak. Kenapa gelap? Kenapa suka sangat?
2: Okay. Saya minta maaf je, Suzy dan Jia. Ini kalau saya agak terlepas bahasa.
1: Tak apa, tak sihat, faham. Tak apa, kita faham.
2: Kecelaruan sedikit.
1: Kita faham sebab tak sihat. Baiklah, Suzy.
0: Satu perkongsian yang sangat-sangat menarik.
1: Betul.
0: Yang kadang-kadang mereka ni bila dengan fakta macam ni, kan, ialah sebenarnya nawa itu nak turunkan berat badan tu tak ada sebenarnya. Tapi bila dengan fakta-fakta yang mengatakan nanti kan turun berat badan, badan tak cantik. Jadi benda tu tergenala. Tapi info yang
1: Coach kongsikan,
0: mana tahu insyaAllah lepas ni boleh jadi model.
2: Ya, boleh guna pakai ke?
1: Saya ke?
2: Ya, tiba.
0: Ni apa nama, ada rakan di live TikTok. Ada dia kata Suzy tiarap, Jiha baring. Saya takut nanti kita dah MTH awal.
1: Jangan carilah kami. Sebab ada orang tu daripada malam tadi tak tidur tengok bola katanya.
2: Apa, alamak, saya terlupa nak tengok.
1: Fai-fai kita.
2: Kita tak tahu pasal apa. Saya dengar Suzy cakap je semalam, Perancis kan? Okey, Perancis menang lah tu kot.
0: Orang yang kalau anda suruh beli jersey, dia akan beli semua.
1: Kalau saya tengok, yang mana ada warna pink?
0: Baik Coach, terima kasih banyak yang datang ke perkongsian ini. Dan kita akan jumpa 2 minggu lagi untuk bersenam. Jadilah jahe. Daripada tak senang
2: langsung, daripada tak ada,
0: jadilah 2 minggu sekali.
2: Terbakar juga lemaknya.
0: Terbakar
2: kalori je.
0: Dia tak tahu yang kita hari-hari lemak bakar. Terima kasih banyak. Dan kita akan buat regangan sikit Coach. Lepas tu kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya.
2: Baik.
0: Terus dengar
2: Jor FM.
0: mata selatan.
1: Harapan mata.

Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Eh, Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
3: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
2: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
4: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
2: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
3: Oh, macam mana boleh menang?
2: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
4: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
5: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
6: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
7: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Sebab kita dengar lagu ini, lagu instrumental ini sebenarnya dia memberi aura, dia memberi semangat. Kita pastinya berkenaan dengan satu-satunya pasukan yang kita gelarkan raja untuk kesemua permainan sukan.
1: Ya, inilah dia sukan bola sepak. Kalau orang kata ini ibu kepada segala pingat.
0: Betul.
1: Dan kita nak kongsikan antara keputusan tumpuan England terikat 0-0 dengan Ghana dalam aksi kumpulan L, di mana England menguasai permainan tetapi gagal menemui sentuhan penyudah. Manakala Croatia menewaskan Panama 1-0 hasil jaringan Ante Budimir untuk terus menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Panama pula tersingkir daripada saingan.
0: Suka nak kongsikan bersama dengan anda. Ini antara jaringan, jaringan tiga teratas yang setakat ini masih lagi Messi mengungguli jaringan sebanyak 5 jaringan. Erling Haaland 4 jaringan, sama juga dengan Mbappe dari France dengan 4 jaringan bola setakat ini. Siapakah pemilik kasut emas untuk Piala Dunia saya 2026?
1: Bukan
0: dan saya akan pasti bawanya kalau contoh Mbappe menang, pergi pasar malam. Okey, nak kongsikan bersama dengan anda semua. Ini dia, kita lihat, jom kita tinjau kumpulan-kumpulan.
1: Yang pastinya 6 kumpulan memang sudah mengesahkan tempat mereka ke pusingan ke-32, antaranya Mexico, United States, German, France, Norway dan juga Argentina. Suzy?
0: Ya, itu pasukan ataupun kumpulan A, B dan juga tadi Jia kongsi mana?
1: German, Perancis, Norway, Argentina, Amerika Syarikat.
0: Saya ikut kumpulan A. Boleh. Kumpulan A, Mexico dan juga South Korea. Bagi kumpulan B pula ialah Canada dan juga Switzerland. Kumpulan C, Brazil dan juga Morocco.
1: Yang ni sebabnya mereka akan ada satu lagi perlawanan. Akan berjumpa sebab kita tak tahu ada yang kedudukan ketiga dengan keempat. Mungkin kalau mereka menang boleh mengatasi kedudukan yang teratas, dapat markah penuh, kita tak tahu.
0: Betul.
1: Kita risaulah.
0: Dan ramai yang menggambarkan menggambarkan kemungkinan kemungkinan Korea. Bukan. Sekejap saya nak kena ingat balik.
1: Yang meramalkan apa tu, Suzy?
0: Untuk mara ke peringkat seterusnya. Amerika pun boleh tahan. South Korea, Jepun juga dan beberapa negara yang lain. Kita harapkan tekaan anda tepat dan perlu diingatkan juga yang lain tidak kurang hebatnya.
1: Ya, malam ini tumpuan terarah kepada aksi Kanada menentang Switzerland dan Mexico bertemu Czechia bagi menentukan kedudukan kumpulan. Kalau Czechia berjaya menewaskan South Korea, maka mungkin Czechia yang akan mara dan South Korea yang tidak

0: akan pergi. Sebab dulu kan mata sekarang ni sama. Dua mata. Jadi
1: apa tu?
0: Betul tak mata dia?
1: Mata yang mana ni?
0: Points dia untuk kumpulan A.
1: Kumpulan A, okay. Bagi Mexico 3, South Korea 2, Tizia 2 dan dia South Africa 1. Okay. Baik, hari ini perlawanan untuk hari ini Panama dan juga Croatia 0-1, England dan juga Ghana 0 sama, Portugal dan Uzbekistan 5-0.
0: Suka sangat.
1: Dan untuk seterusnya, perlawanan seterusnya pada pukul 10 pagi nanti, Colombia dan juga CDR.
0: Antara kumpulan lain yang masih sengit lagi, kumpulan C, Brazil dan Morocco dan Scotland masih lagi merebut tempat. Kumpulan F, Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang layak. Kumpulan G, Mesin, Iran, Belgium dan New Zealand masih terbuka. Manakala kumpulan L, England, Ghana dan Croatia masih bersaing hebat. Ingat dua tempat teratas adalah layak untuk pergi ke pusingan ke pertandingan kalah mati nanti.
1: Okey, menangkan Portugal 5, Uzbekistan 0 dan 2 jaringan telah pun dijaringkan oleh CR Cristiano Ronaldo. Ini menjadikan Cristiano Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas kapten Portugal itu meledak 2 gol ketika membantu pasukannya membelasah Uzbekistan 5-0.
0: Itulah sedikit kopi bola pagi, betul tak? Kopi bola pagi, Suzy.
1: Kopi bola pagi. Kadang-kadang saya sebut bola kopi pagi.
0: Bola dulu kan. Kita tak tahu kopi bola pagi.
1: Saya tunggu juga penerbit kita bila nak sediakan kopi. Bila nak ada bola dekat konti ni.
0: Saya tunggu bola.
1: Kita nak teruskan hiburan dan pastikan jika anda ingin menonton secara langsung perlawanan bola, terus pergi ke RTM Klik ataupun muat naik RTM Klik di telefon bimbit anda dan cari channel TV OK ataupun TV Sukan.
0: Ya, perlawanan pukul 10 sekejap lagi akan menyaksikan pertembungan antara Colombia dan juga Dr. Congo Group K. Terus dengarkan
1: Jor FM,
0: Permata Selatan.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Ya, betul. Langit biru pagi ni menggambarkan keadaan mendung di sekitar Bandaraya Johor Bahru, Jihah. Sebenarnya Jihah nak kongsi, katanya ada nak kongsi
1: tentang durian.
0: Makanan kegemaran saya yang Jihah katanya nak bagi saya.
1: Okay, kalau ada rezeki kan. Durian mungkin tempoyak, tak dapat tempoyak mungkin dodol durian, tak dapat dodol durian mungkin kulit durian.
0: Yang kulit durian tu peratusan dia tinggi.
1: Ataupun biji lah.
0: Okay, baik. Okay, ramalan keadaan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan. Cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Ya, itu perkongsian daripada Suzy berkenaan dengan ramalan cuaca kita untuk hari ini. Kalau tadi hujan setakat ni, alhamdulillah dah berhenti. Kalau waktu hujan ni lah, gila banyak durian gugur, Suzy.
0: Okay.
1: Suzy nak tahu tak sebenarnya?
0: Bukan maksudnya durian dikait rapat dengan cuaca panas ke? Bukan?
1: Dia mudah gugur waktu hujan dengan angin kuat kan?
0: Okay.
1: Baik, tahu tak Suzy, Jabatan Pertanian Malaysia telah mengeluarkan kalender musim durian di Malaysia. Kita nak tahu negeri mana Suzy? Contoh negeri mana Suzy nak tahu bila durian dia mula berbuah?
0: Tak payah jauh lah, Johor.
1: Johor. Okey, di Johor durian mula berbuah atau mula gugur pada bulan Mei, Jun, Julai, Ogos, September dan juga Disember.
0: Jun, Julai. Maksudnya bulan ni dan juga bulan depan lah.
1: Jun, Julai, Ogos, September dan juga Disember. Jadi, okay. Untuk makluman semua, pada bulan Julai, keseluruhan negeri dalam Malaysia ni, bulan Julai ni, duriannya gugur. Kalau ikut rekod ni lah. Semua buah durian akan gugur pada bulan Julai ini. Kalau ikut rekod. Dengan Melaka dan juga Perlis yang mempunyai musim durian yang sangat sedikit, iaitu Perlis pada Julai, Ogos, manakala Melaka pada Jun dan Julai. Okay, nampak.
0: Itu dia. Saya sebenarnya mengharapkan jika saya keluar, jika keluar sebagai pelapor, saya nak ditempatkan mungkin di kawasan-kawasan yang
1: durian ada banyak. Saya memang
0: kena marah dengan orang kat bilik gerakan.
1: Saya lah tu nanti akan
0: tak ada. Kalau ceritanya kan,
1: Kalau
0: baik. Okay, itu kongsian berkenaan dengan durian. Kita tahu dan tak semua orang suka durian. Dan ada je Mak Saleh yang rasakan keunikan buah durian dan boleh terima.
1: Betul.
0: Cuma mungkin dari segi bau dia tak dapat terima. Tapi dari segi rasa tu sendiri dia dapat terima.
1: Ya. Durian ni sama ada dua je. Sama ada suka ataupun tidak. Maksudnya dia suka makan. Ataupun tak suka, dia tidak akan suka. Dia tak ada macam bolehlah makan. Tak ada. Dia tak akan suka. Dan ada juga orang penggemar durian ni, dia suka makan durian saja. Dia tidak suka makan durian yang sudah diolah menjadi makanan lain. Maksudnya buah segar tu dia makan, tapi bila dah jadi serau, dia tak boleh terima.
0: Saya dah namanya durian. Tak kisahlah dia olah macam mana pun, suka je.
1: Betul, sama
0: boleh. Boleh je makan durian tu dengan nasi sahaja. Kan? Kita buat ulam kan?
1: Buat ulam. Lepas tu pecahkan cili merah.
0: Kita rasa tutup cerita berkenaan dengan tu boleh tak? Macam rasa sakit hati ni.
1: Kenapa?
0: Kita beri pun boleh. Sebab tak ada durian.
1: Semalam ada orang bagi sedurian sebiji.
0: Dia tambah lagi. Baik, kita nak beri versi ketiga Dr. Sri Siti Nurhaliza. Bicara manis menghiris kalbu.
1: Menghiris betul?
0: Ya.
1: Terus dengarkan.
0: Syurah.

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
3: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Kami senang dengar melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Berkenaan dengan bila kali suka mesti ada maskot kan?
1: Maskot
0: Piala Dunia. Bermula pada tahun yang dikongsikan dekat sini, bermula pada tahun 1966. Rupanya, bila sebut pasal maskot, tak semestinya haiwan tak semestinya binatang . Saya ingatkan bila sukan aja.
1: Tak semestinya. Tapi kebiasaannya binatang yang digunakan.
0: Dalam banyak yang dikongsikan gambar dekat sini, yang menarik perhatian saya, bukanlah berminat, maksudnya menarik perhatian saya adalah cili. Pada tahun 1986, cili besar lengkap dengan sombrero dan juga pisai. Meneruskan tema hasil tanaman tempatan. Jadi maksudnya
1: cili pakai topi sombrero yang besar tu.
0: Comel. Sebab yang lain tu macam ada gambar orang kan, ataupun lebih kepada binatang. Dan kalau misalnya di mana ni, di Nara Jinto nama maskot ni, maskot berbentuk buah oren. Ini pada tahun 82, antara maskot paling ikonik sepanjang sejarah.
1: Sebab apa?
0: Tak pastilah.
1: Sebab mungkin dia buah oren besar.
0: Buah oren besar. Mungkin lah kot. Dan untuk tahun 2014, ini rasanya masih lagi orang ingat lah. Negara Brazil, Felico dengan Armadillo 3 jalur. Membawa mesej pemeliharaan alam sekitar. Dan selepas itu teruslah macam ada binatang lagi. 2018, Zabivaka, serigala ceria dan yakin. Namanya bermaksud penjaring gol. Dan 2022, yang ni saya tak pastilah nak dikatakan binatang ke apa. Lebih kepada
1: tengok sekali binatang, tengok dua kali lain.
0: Macam kain. Okay, berasal daripada alam imajinasi maskot. Dalam bahasa Arab bermaksud pemain yang sangat berbakat. Bila dah sebut dalam bahasa Arab, pastinya negara Arab lah.
1: Ya. 2026 ada maskot ke Suzy?
0: Ada kan? Mestilah ada maskot 2026.
1: Mesti ada maskot dia. Macam Johor sendiri, maskot untuk tahun melawat Johor.
0: Betul lah.
1: Betul.
0: Baik. Ini antara yang digemari lah orang. Bukan saja bila melibatkan Piala Dunia, malahan dekatnya Johor juga. Berkenaan dengan pendapatan tertinggi pemain-pemain bola sepak. Tapi lebih fokus sebenarnya adalah pemain antarabangsa. Sebab nilaian mereka adalah sangat. Kita tak tahulah agaknya duit yang digunakan tu habisnya bila. Untuk pungutan dalam satu bulan tu, dia boleh ambil masa berapa lama agaknya. Agaknya bila beli dekat pasar-pasar gitu, nak ni.
1: Boleh pilihan
0: sebab
1: tambahan.
0: Sebab saya pernah tengok Michael Jackson, dia membeli belah kan, dia akan satu mall tu semua dia akan
1: book
0: satu mall, dan dia akan tunjuk I want this. Dia tunjuk gitu je
1: kan.
0: Jadi bodyguard dia akan terus ambil. Cakap ya Allah, macam tu je. Tanpa yang macam kita perlu membelik.
1: Tengok harga. Okay, so saya nak kongsikan tentang maskot untuk FIFA tahun ini. Ialah Maple, Zayu dan juga Clutch. Ada tiga, sebab tiga negara menjadi host, iaitu Maple untuk Kanada, iaitu Musa yang
0: dekat luar.
1: Dia memegang peranan sebagai goalkeeper. Inspired by Canadian Maple Leaf. Zayu daripada Mexico pula, Anibal Green Call Jaguar, yang bermain sebagai forward ataupun penyerang. Dan juga Clutch daripada United States, a blue clad belt eagle who plays in midfield. Ini ada tiga lah binatang. So kalau saya dapat satu pun tak pasti. Terima kasih.
0: Kan saya setiap kali bila Petus Syamito pergi Sukma ke kan, saya mesti cakap tolonglah please, nak maskot tu kan. Biasa kan dia akan bagi satu tu kan. Tapi itu pun payah sebenarnya. Tapi saya pernah dapat daripada Malik Indun. Tapi bukan maskot lah, tapi adalah merchandise untuk Sukma. Okay, itulah dia. Patah balik berkenaan dengan pendapatan tertinggi. Memang jarak jauh, sangat-sangat jauh. Ronaldo masih lagi di tangga teratas, iaitu 300 USD. 300 juta.
1: Juta.
0: Berjuta-juta. Okay, berbanding Messi 140 juta.
1: Yalah, sebab Ronaldo dia banyak menjadi duta-duta iklan disebabkan sifat ataupun sikapnya yang ramah dan mudah tersenyum.
0: Ya,
1: mungkin
0: betul.
1: Kita
0: mungkin
1: tak pasti kan.
0: Helok pun helok. Okey, baik. 10 pagi nanti kita akan beri.
1: Baru 41 tahun.
0: Ya. Kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi dan selepas itu kita akan layan MTH.
1: Musik-musik. Dari tahun 90, 70 dan juga 80. Terus dengar
0: Johor FM.
1: Abra Permata.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bolton awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka cadangan soal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu cadangan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam perkara itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengetasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Aci, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata Pinjaman bahasa Tamil, maksudnya kakak atau panggilan kepada perempuan India yang lebih tua. Ayat contoh, Dewi tinggal berdua dengan acinya selepas ibu bapa mereka meninggal dunia sejak tahun lepas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Buat apa tu? Macam biasalah, Kak J datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak J nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak J tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak J nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak J ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis-lapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tengih-tengih tu bulu mata tu. Kenapa special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Permata kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: 16 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Jihad dalam aura permata.
1: Saya ingat ada Jihad dan aura lain. Tak ada. Kami berdua
0: sebenarnya macam nak sebut seorang lagi. 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah.
1: Hari ini 8 Muharram, esok 9 Muharram. Antara
0: ni kenapa ni orang dekatnya JUR ni?
1: Bukan saya, itu saya punya penyelia. Penyelia saya.
0: Dia masih lagi berada dekat
1: tahun lepas Hijrah hanya tu.
0: 47. Okey. Baik, sana sini cerita berkenaan dengan bola. Jaga kesihatan ni, terutamanya apabila kita kurang tidur dan dalam masa yang sama, bila ianya melibatkan, tak kisahlah, di rumah, kita tonton bola di rumah ataupun di kedai makan.
1: Yeah.
0: Sebab kita risau pengambilan makanan. Tak nak apabila melibatkan waktu, tak adalah pukul 8 malam, dia mesti pukul
1: 12 tengah malam,
0: 3 1 pagi, 3 pagi, macam tu. Jadi, bila melibatkan lewat malam, pemakanan yang sama ada melibatkan yang lebih manis,
1: lebih lemak,
0: lebih masin. Lebih masin banyak sebab kuaci.
1: Makanan segera
0: betul.
1: Ya, Suzy, saya dia juga nak memberi peringatan berakan-rakan kita tahu minat. Apa Cristiano Ronaldo tu, saya tahu ada minat Perancis.
0: Cubalah sebut orang lain.
1: Saya tahu ada minat pasukan Portugal. Sebut lagi. Saya tahu anda suka susah minat lah membampir. Sebut lagi. Tolonglah.
0: Apa dia?
1: Pakai baju dah lah satu. Lepas tu sanggup tak tidur malam tadi. Ingat tolong jaga kesihatan anda. Pastikan anda mendapat tidur yang cukup. Terasa ke?
0: Tak terasa.
1: Tak,
0: bukan. Saya tengah tengok jadual iklan. Okay, tolong apa yang maksudnya jaga kesihatan anda lah kan. Sebab yang benda yang paling wajib adalah tugasan hakiki anda dekat pejabat.
1: Alhamdulillah. Kembali ke dunia tu. Sebab

0: apa yang saya bimbang, anda boleh terkena microsleep hanya sekadar 3-5 saat saja. Anda betul. Terlelap dalam kereta boleh menyebabkan pemanduan itu tidak dapat dikawal dengan sempurna.
1: Ini kemarin saya dengar si Taufik dia cakap, bila lah, bila dunia ni nak habis. Kenapa dia kata dah tiap malam layan bola. Tapi saya beza dia dengan saya pasukan-pasukan tertentu.
0: Jadi semua bola,
1: semua bola. Sebab ada orang dia memang minat bola, dia akan tengok tiap-tiap malam. Ada orang dia fokus kepada pasukan-pasukan tertentu. Bagus sebenarnya tengok tiap-tiap malam sebab kita tahu siapa yang mara, siapa yang akan bertanding kan.
0: Ada orang macam saya tengok keputusan je.
1: Sama dengan Nurul. Lepas tu bila saya cakap dengan dia, habis yang tu dia kata dia cuma tahu benda tu berlaku apabila dia waktu konti. Lepas tu dia tak lantak lah, dia kata. Okay, baik, kita nak beri for seketiga. Nanti kalau ada perkongsian maklumat yang lain, kami akan kongsikan bersama dengan anda.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Aura Permata.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM juga dengarkan secara percuma melalui RTM Klik.
1: Betul, betul.
0: Betul, percuma.
1: Baik, Suzy. Okay, sekarang ni kan kita tahu warna, katalah warna hijau. Ada hijau pucuk pisang, ada hijau apa, emerald green, ada apa?
0: Saya kan betul saya cakap, saya gagal untuk warna-warna itu sebab kita tahu yang kita belajar dah merah-merah lah. Merah-merah lah, hitam-hitam lah. Tiba-tiba untuk hijau aja emerald green. Taskan-tiba apa semua.
1: Tilah apalah. Saya nak kongsikan yang itu yang sekarang dah susah. Saya nak kongsikan jenis-jenis warna dalam bahasa klasik.
0: Okay. Baik.
1: Okay.
0: Jangan
1: tahu
0: salah
1: tak,
0: sebut.
1: Okay, tahu tak warna putih gigi tu dia orang panggil apa?
0: Apa dia?
1: Asmara danta.
0: Oh, lah comel. Okay.
1: Nama warna grey ataupun kelabu dia panggil apa? Chandra mawar. Warna ungu ataupun ungu macam ungu kebiruan dia orang panggil nila kandi. Dan juga warna biru macam royal blue tu kita panggil, dia orang panggil lazuardi.
0: Ini dekat mana dia panggil macam ni?
1: Saya memang tengoklah bahasa-bahasa klasik ni. Ada warna merah merun dia orang panggil kirmizi.
0: Mana dia orang dapat benda-benda ni?
1: Dan memang warna ni memang kod-kod warna ni wujud jenis-jenis warna dalam bahasa klasik. Ada nilang suka. Saya tak tahu warna nilang suka ni Suzy nak panggil warna apa ni.
0: Saya bantai hijau je semua. Jadi macam ni kan, sebenarnya Jiha, indahnya bahasa orang dulu dan juga mencari sesuatu yang untuk menggambarkan keindahan.
1: Keindahan, betul. Dengan nama pun
0: memanglah payah sekali dengar, susah nak hafal tu.
1: Susah nak hafal. Contohnya cantik sungguh warna asmara danta.
0: Saya tahu asmara danta je.
1: Gigi Suzy. Saya cakap maksudnya macam ialah asmara danta. Dahsyat ni nama.
0: Orang sekarang pula dia samakan warna tu dengan sesuatu makanan, minuman, kopi matcha
1: betul.
0: Warna apa? Strawberry matcha. Gitulah maksudnya.
1: Boleh.
0: Yang menggambarkan satu lagi macam lipstick pun. Lipstick color latte. Seluar pun sama.
1: Makanan warna apa? Strawberry, berry lah.
0: Kan?
1: Blueberry lah.
0: Punya senang orang sekarang.
1: Punya senang.
0: Tak payah fikir banyak. Tak payah fikir susah-susah. Dan bila dengar latte, kita tahu warna dia macam mana.
1: Warna ni. Okay. Kau beli yang warna strawberry tu. Okay, dia nak warna merah.
0: Betul.
1: Alam macam pucuk pisang tu hijaunya. Kau dah nampak macam mana. Macam itulah sekarang kan. Suzy, carikan saya baju warna lazuardi boleh? Mampus.
0: Jenuh lah
1: cari.
0: Saya beli semua colour dekat satu baju. Okay, baik, kita nak teruskan hiburan bersama dengan Senario.
1: Terus dengarkan
0: Jor FM,
1: Awal Permata.

0: Minit Pagi. Kita di penghujung untuk segmen Aura Permata.
1: Ya, masih lagi Jihad dan Suzy.
0: Kenapa suara macam tu?
1: Yelah, dah penghujung. Lemah dah.
0: Tak adalah. Nak kata tak. Masalahnya nak kata tengok bola tak.
1: Saya tengok ni siaran ulangan. Okay. Walaupun dah tahu dah siapa menang. Jadi saya menantikan siapakah yang akan
0: Mara.
1: Yang ada pasukan benda tu dah tu mara. Dan ada pasukan yang memang tentu tak dapat pergi ke peringkat seterusnya. Sebab dah dua kali perlawanan. Dua-dua dia tak dapat mata. Jadi memang confirm lah dia tak berjaya.
0: Okay.
1: Dan ada memang dah dapat mata penuh macam macam USA, macam Mexico, macam Argentina. Dapat mata 6 mata. Memang confirm layak. Tapi saya tak tahu nak sokong mana lagi.
0: Baguslah Jihad, walaupun sebenarnya tak minat bola, tapi info
1: faham kan?
0: Info tu macam seolah-olah betul-betul tengok bola ni.
1: Nampak.
0: Apa rahsia?
1: Rahsia saya adalah saya berkawan dengan orang-orang macam Suzy. Saya memahati, saya melihat, saya membaca.
0: Awak berkawan dengan saya, banyak perlis saya sebenarnya.
1: Betul lah. Tak sungguh. Sungguh ni saya tak tipu. Sebab saya suka bila Suzy bercerita, oh, rupa-rupanya Ronaldo ni macam ni, macam tu. Jadi saya tahu dah cerita, bila baca-baca, betul lah apa Suzy cakap tu. Macam tu. Nampak?
0: Okay.
1: Cepat nak ambil tesut. Nanti jangan lupa belanja.
0: Terima kasih. Lepas tu nanti lepas ni kita tutup cerita berkenaan dengan bola. Tutup cerita berkenaan dengan bola sebab
1: 26 ni penamaan calon kan?
0: Ya, betul. Sama-sama kita nantikan calon-calonnya.
1: Calon-calonnya.
0: Saya pun belum dapat lagi calon untuk bintang kecil. Jadi itulah.
1: Dan kita berdoa ada beberapa rakan kita di RTM Johor, di Johor FM ini yang menyertai, yang menghantarkan penyertaan untuk Anugerah Silat Angkasa tercalon ke peringkat akhir. Jadi banyak betul lah calon-calon untuk tahun ni. Menyebabkanlah bulan, siapa lahir bulan 6 ni? Stres saya.
0: Memang ada ong lah. Okay, baik. Kita nak menutup tirai untuk segmen Aura Permata. Jihad.
1: Ya, saya.
0: Dari...
1: Okay, macam biasalah saya, daripada saya terus kita mendahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita lebih mudah dan semoga hari ini lebih baik dari semalam. Jumpa Isnin depan.
0: Ya, daripada saya Suzy Lawati, Muhammad Slimi. Ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, cakap yang baik-baik, dan kita jumpalah Isnin depan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terus dengarkan.
0: Bye-bye, Anyong.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP?
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Radio Perdana Nombor 1 Bangsa Johor yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik yang seantero dunia boleh mendengarkan kita. Okey, apapun, terima kasih buat rakan tugas Suzy dan juga Jiha yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. Pastinya dapat banyak info tadi kan? Siap bergasak lagi tadi. Pastinya segalanya memberi manfaat kepada anda. Okey, untuk pertemuan kita hari ini, tengah hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026, bersamaan dengan 8 Muharram 1400.

Saing untuk merebut piala dunia FIFA ini. Ya, kata orang semakin memuncak apabila beberapa perlawanan penting berlangsung awal pagi tadi. Okey, dalam aksi kumpulan K, katanya Colombia berjaya menewaskan Dr. Congo 1-0 hasil jaringan Daniel Munoz, sekaligus katanya mengukuhkan peluang mereka untuk mara ke pusingan seterusnya. Jadi sementara itu, Portugal terus berada di landasan terbaik selepas kemenangan besar 5-0 ke atas Uzbekistan. Okey, bagi kumpulan L pula, England terikat tanpa jaringan menentang Ghana walaupun menguasai sebahagian besar permainan. Jadi keputusan itu menjadikan persaingan kumpulan tersebut semakin terbuka menjelang aksi terakhir. Croatia pula menghidupkan peluang kepusingan kalah mati selepas menewaskan Panama 1-0 menerusi gol Ante Budimir, sekaligus menyingkirkan Panama daripada saingan. Tu dia kan, katanya dengan format baharu 48 pasukan ini, setiap mata kini amat berharga lah kan. Jadi pasukan-pasukan pilihan seperti England, Portugal, Colombia dan Croatia masih mempunyai misi tersendiri untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Jadi sudah pasti aksi-aksi seterusnya akan menjadi lebih mendebarkan, jadi buat peminat bola sepak seluruh dunia. Itu dia. Siapa bakal melangkah lebih jauh dan siapa pula yang akan mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia 2026? Okey, sama-samalah terus kita nantikan aksi seterusnya. Jangan lupa terus menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik dan juga di semua saluran RTM. Jom kita layan dulu lagu Aina Abdul, Kelip Kelip. Jor FM Permata Selatan.

Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Ya, itu tadi ya, Variasi Permata, pastinya rancangan yang terbaik telah disusun untuk anda. Jadi kita sama-sama dengarkan saja. Okey, kita nak baca ucapan rakan-rakan pendengar kita ni ha. Okey, kita ada Ismail Musa dari Sempang Renggam, Variasi Permata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Ucapan pada isteri yang tersayang Nur Hayati binti Temu. Juga untuk sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Kak Sadia, Pak Long, Nini Ani, Wak Ali dan isteri Mami Renggam. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Okey, kita ada juga Cik Jamal Amal kita ni. Oh, dia nak ingatkan saya. DJD tengok bola kat TV tau. Jangan pula tengok bola yang budak-budak main kat kampung tu. Kat kampung pun belum tentu ada budak main bola. Saya tak pastilah kan. Kalau dulu ingat tak, kita setiap kali ada musim contohlah kan. Waktu itu, permainan apa yang ada di TV? Contoh game bola tampar. Mulalah meligat petang-petang hari. Pergilah cari court badminton mana-mana kan, gelanggang badminton. Mainlah bola tampar kat situ. Waktu bila ada musim perlawanan badminton, mulalah mencari raket. Mainlah badminton. Macam-macam aksi ada kan. Gelecek gitu, pukul gini, pukul gitu, kiri, kanan, depan, belakang. Mulalah kan. Itu dulu. Sekarang ni saya tak pasti. Saya tengok macam tak ada. Bukan tak ada, kenapa? Sebab sekarang musim bola. Biasanya kalau musim bola, mulalah main bola dekat padang sekolah juga. Ataupun padang kat kampung kan. Sekarang ni tak pastilah budak-budak sekarang ni kan. Mungkin main bola kat dalam telefon lah mungkin. Ataupun dia tengok bola dekat di TV juga. Dia tu. Okey, ni kata Cik Jamal pula. Saya pun tengok bola juga. Tunggu pasukan kegemarannya Brazil. Oh, ramai yang minat Brazil ni sebenarnya. Okey, ni kita, siapa ni? Kita ada Kak Rubiah Rubi dari kampung Sri Gajah Caah. Salam Variasi Permata buat semua pendengar Johor FM. Buat semua penduduk kampung Sri Gajah Caah. Dan juga buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat. Terutama keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis. Dia tanya, dah makan ke? Masak apa hari ni? Oh, katanya hari ni dia cuti. Masak kat rumah je. Masak lemak pucuk ubi campur tempe. Sambal sardin campur telur rebus. Wah, sedap tu. Goreng ikan masin. Tu lagi lah. Rebus telur asin tu je. Nampak kita dengar macam simple kan? Tapi itulah pembuka selera tu. Dia ajak kita pula makan ni. Jangan dia ajak. Okey, kita siapa ni? Selamat tengah hari katanya untuk Variasi Permata. Nak buat ucapan selamat tengah hari ini untuk bos Zulkifli dan juga isterinya Mazuin dan pekerjanya Puan Masila, Puan Saimah dan Puan Ira yang bertugas di kedai makan Bandar Renggam. Salam sayang buat semua. Ya, itu daripada Kak Tina Renggam kita ni. Kan untuk bos dia, kata dia. Bos okey, bos . Bos maintain . Bos jangan marah-marah, okey? Okey, kita ada juga ni ucapan selamat tengah hari untuk Waknah, Miss, Ibu, Hajah Hasma dan kalian semua dah makan ke. Buat anak-anak juga, jaga kesihatan ya. Buat cucu Izara, semoga berjaya dalam segala bidang yang diceburinya. Ini ucapan daripada Kak Hajijah Paiman kita dari Felda Kahang Timur. Okey, ada juga ucapan Mutiara kata hari ini katanya. Orang baik itu tidak hanya dilihat dari ibadahnya, tidak juga dari banyak ilmunya, tapi dilihat dari caranya yang memuliakan orang lain, terutama ibu dan ayahnya. Selamat tengah hari buat semua ni daripada Noraini HR. Okey, kita ada juga daripada Wanin Banjari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri yang tersayang Fadila di dapur tu, Pak Wan, Ujang Pontian dan Kubur Zentik, Siwa Ali, Nordin Keluang, Jamil, Waknah, Kak Long, Mona, Sadia Markum dan semuanya. Pendengar-pendengar setia Jor FM, semoga anda terhibur dengarkan Jor FM katanya. Ya, betul tu kan, Wak ni dulu lain sekarang lain. Ha, kan, dulu perlawanan bola, setiap kali ada saja perlawanan di kaca TV, pastinya itulah yang dimainkan di kampung. Ha, sekarang ni apa yang dimainkan kat TV, budak-budak kita buat dog aja kan, buat tak tahu je kau. Dia bukan apa, mungkin tak sampai katnya. Itu mungkin kegemaran mereka di kali inilah mungkin. Ada setengahnya suka, bukan tak suka. Okey, apa pun, itu dia lah tadi antara ucapan-ucapan selamat tengah hari yang saya bacakan untuk warga pendengar Johor FM. Selepas ini kita layan dulu lagu Kau Selalu Di Hatiku, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, hari-hari sayang yang Azara Band. Kenalah hari-hari sayang ni. Jangan sayang bila perlu saja. Oh, tu tak bagus. Okey, cuaca di tempat anda bagaimana? Hujan ke pagi tadi? Kerana hujan membasahi bumi seawal pagi tadi. Jadi ramai hari ini yang pergi kerja naik kereta. Agak sesak sikit. Tapi tak apa, kita pelan-pelan lah eh. Okey, untuk ramalan cuaca bagi negeri Johor untuk hari ini petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, untuk maklumat anda semua, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Tapi sebelum itu, suka untuk saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.6 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kelai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.10 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.11 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.14 minit tengah hari. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak de mbak de kakang kakang pade pade kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Barisi Permata di Jovan Permata Selatan. 1.23 minit tengah hari. Ya, tengah buat apa anda seketika ini? Mungkin ada yang sedang menjamu selera. Maklumlah ini merupakan waktu kita berehat seketika. Sebelum kita memulakan tugasan kita pada belah petang nanti pula ya. Okey, makan yang secukupnya untuk tubuh badan kita. Jangan berlebihan. Kita khawatir bakal memudaratkan badan kita. Bukan apa nanti takut kalau kenyang sangat mengantuk, langsung tak boleh nak bangun pergi buat kerja. Tak dapatlah nak pergi petik sawit petang nanti. Kan tak dapatlah nak nyangkul kat belakang rumah tu. Jadi kita makanlah seadanya, okey? Apa kalau boleh makan yang banyak beri tenaga untuk kita? Kan jangan makan yang bukan-bukan lah tu. Yang lagi pedas-pedas tu sebenarnya tak elok untuk perut kita kan? Okey, selamat menjamu selera kepada anda yang sedang menjamu selera. Kan selepas itu kita rehat seketika dalam 5 hingga 10 minit pun okey, ataupun sehingga 15 minit pun okey. Jangan tidur lama sangat. Itu macam nak tidur malam dah tu. Okey, kepada anda yang ingin menderma darah, boleh lakukannya. Kerana hari ini hari Rabu 24 Jun masih lagi dibuka untuk semua penderma-penderma darah. Kepada anda semua yang kata orang wira yang tidak didendangkan ini, dan juga anda yang masih lagi belum berbuat demikian ataupun masih lagi belum derma darah dan akan buat derma darah, bolehlah berbuat demikian bermula hari ini. Hari ini ada di Pusat Pendermaan Darah HSA Jalan Mahmudiyah CB sehingga jam 4.30 minit petang nanti. Hari esok 25 Jun, hari Khamis, 8 pagi hingga 4.30 petang, bertempat di Pusat Pendermaan Darah HSA Jalan Mahmudiyah, Johor Bahru. Dan juga bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di Lobi Jauhar, KPJ Puteri Specialist Lakin. Jadi kepada anda boleh menderma darah ke tempat yang telah saya sebutkan tadi. Okey, untuk makluman anda semua, selepas ini kita adanya tahsin ilmu, tazkirah dan juga mekar bahasa untuk anda. Terus layan Jor FM Permata Selatan.

0: 1.9 parit Jerman tampuk laut puteri menangis.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
2: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada manusia yang sangat indah akhlaknya di hadapan orang ramai. Senyumannya manis, tutur katanya lembut, amalnya kelihatan banyak. Namun hakikatnya, hakikat seorang hamba bukan diukur ketika dia dipandang manusia, tapi siapakah dirinya ketika tirai dunia tertutup, ketika pintu bilik dikunci, ketika lampu dipadam, dan ketika dia hanya tinggal berdua dengan Tuhannya. Kerana manusia melihat zahir kita, tetapi Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Tajuk kita pada kali ini ialah ihsan ketika bersendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Maka persoalannya, kalau dunia ini sunyi tanpa manusia, adakah kita masih memilih untuk taat kepada Allah? Inilah hakikat ihsan yang kita bincangkan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ujian sebenar seseorang hamba adalah ketika dia bersendirian. Saudara sekalian, menjadi baik di hadapan manusia itu mudah. Kenapa? Kerana ada mata yang sedang memerhatikan kita. Ada telinga yang sedang mendengar kata-kata kita. Ada penilaian yang ditakuti. Tapi ujian sebenar bermula apabila kita seorang diri. Tidak ada manusia di sisi, tapi Allah tetap memerhati. Contoh, ketika kita memegang telefon seseorang diri pada lewat malam, tidak ada siapa yang tahu apa yang kita lihat. Tidak siapa mampu menegur. Namun orang yang ada ihsan akan berkata dalam hatinya, mungkin manusia tak nampak awak, tapi Allah sedang memerhatikan kamu. Allah tidak pernah lalai walau sesaat. Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat? Surah Al-Alaq. Yang kedua, menjaga diri daripada maksiat walaupun peluang ketika itu terbuka luas. Kadang-kadang dosa itu bukan berlaku kerana kita jahat, tapi kerana ada peluang yang sedang terbuka dan kita rasa selamat. Tak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu, tidak ada siapa yang akan ungkit. Namun orang yang memiliki ihsan, dia tetap meninggalkan maksiat bukan kerana takut manusia, tapi kerana malu dengan Allah. Contohnya, ketika kita boleh menipu sedikit dalam urusan kerja, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, atau menonton perkara yang haram secara sembunyi, tetapi kita menahan diri, bukan sebab takut ditangkap, tapi kerana hati kita masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malu kepada Allah itulah benteng yang paling kuat. Yang ketiga, ihsan menghalang dosa yang tersembunyi. Ramai manusia menjaga imej tetapi tidak menjaga hati. Hakikatnya, dosa yang tersembunyi itu lebih bahaya kerana dia dilakukan tanpa rasa bersalah. Dosa yang manusia tak nampak, kadang-kadang itulah yang memusnahkan hubungan kita dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat fayaj'aluha Allah haba'an mansura. Ada manusia datang pada hari kiamat membawa pahala seperti gunung, lalu Allah menjadikan pahalanya debu yang berterbangan. Kenapa? Kerana ketika bersendirian mereka langgar larangan Allah. Contoh, di masjid kelihatan soleh, tapi ketika bersendiri lidah bebas mengumpat, mata bebas melihat yang haram, hati bebas berdendam. Semoga Allah pelihara kita semua. Yang keempat, sifat ikhlas akan lahir ketika bersendirian. Para pendengar sekalian, di tempat sunyi tidak ada siapa yang memuji. Tidak ada tepukan, tidak ada penghargaan, tidak ada manusia yang akan berkata awak ni bagus. Maka di situlah lahirnya keikhlasan. Contohnya, seseorang bangun malam saat keluarganya tidur lena, lalu dia solat dua rakaat sambil menangis memohon keampunan kepada Allah. Tidak ada siapa yang tahu, tapi Allah tahu. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kamu hanyalah kerana mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak juga ucapan terima kasih. Inilah amal yang paling jujur. Yang kelima, Allah sangat menghargai amal yang tersembunyi. Kadang-kadang kita rasa amal kecil kita tak ada nilai. Sedekah secara diam, doa untuk orang lain tanpa pengetahuan mereka, baca Al-Quran ketika tak ada orang melihat. Tapi ketahuilah, amal yang tersembunyi seringkali lebih berat timbangannya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sedekah secara sembunyi memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, amal yang tidak diketahui manusia, mungkin itulah yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, janganlah kita menjadi hamba yang kelihatan baik di depan manusia tapi lalai ketika bersendirian dengan Allah. Kerana akhirnya kita tidak akan dibawa ke kubur bersama pujian manusia. Kita hanya dibawa bersama amal. Maka didiklah hati kita supaya tetap takut kepada Allah walaupun tidak ada siapa yang melihat. Semoga Allah jadikan kita hamba yang ikhlas zahir dan batin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin al mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami dalam kalangan hamba-Mu yang berikhlas dan juga berihsan. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tazkirah kali ini kita masih lagi menelusuri perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita akan lihat satu peristiwa bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada seseorang yang sudah dikenali kejahatannya, kepada seseorang yang sudah diketahui akan jenayahnya, kepada seseorang yang sudah diketahui tentang kejahatannya. InsyaAllah, hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang lelaki telah datang lalu meminta izin untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mengetahui tentang kedatangan lelaki tersebut, lalu Rasulullah menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah, bi'sabnul ashirah atau bi'sarajulul ashirah. Maksudnya ialah Nabi menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah, dia adalah orang yang jahat di kalangan kaumnya. Lalu setelah Nabi memberitahukan, memberikan amaran kepada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah tetap menyantuninya. Lalu Rasulullah bersabda, idzanu lahu, berikan izin kepada dia untuk dia masuk. Falamma dakhala, ketika mana lelaki itu masuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alana lahul qaul, baginda Nabi tetap berbual-bual, bercakap-cakap dengan lelaki itu dengan cara yang lemah lembut. Setelah itu dia pergi. Lalu Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alanta lahul qaula wa qad qulta lahu ma qulta. Wahai Rasulullah, Tuhan telah bercakap dengan lelaki itu dengan cara yang lemah lembut, sedangkan Tuhan tadi telah beritahu kepada kami tentang lelaki itu, iaitu lelaki itu adalah orang yang jahat dari kalangan kaumnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man wada'ahu aw tarakahu an-nasu liittiqa'i fuhshihi. Baginda Nabi menjelaskan, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ialah orang yang percakapannya keji sehingga menyebabkan orang lain tidak ingin bergaul dengannya kerana nak mengelakkan kekejian lidahnya. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berjumpa dengan lapisan masyarakat yang pelbagai. Kadang wanita, kadang dewasa, kadang orang kafir, kadang orang munafik, kadang juga orang muslim, daripada kanak-kanak sampailah kepada orang tua, daripada orang ansar mahupun di kalangan orang muhajirin, dari kalangan sahabat Nabi yang awal-awal telah memeluk agama Islam sampailah kepada Arab Badui yang datang ke Madinah tanpa mengerti apa-apa tentang Islam. Baginda Nabi tetap menyantuni setiap seorang daripada mereka kerana tujuan dakwah Nabi ialah menyampaikan mesej agama. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana kita berurusan dengan orang yang sudah diketahui kejahatannya, sudah dikenali tentang jenayahnya, sudah dimaklumi tentang keburukannya. Walau bagaimanapun, tetap juga kita perlu menyantuni mereka. Pada masa yang sama, tidak menjadi kesalahan untuk kita mengingatkan kepada orang lain tentang kejahatan orang tersebut. Kerana hal ini, ulama kita menjelaskan bahawa tidak termasuk dalam kategori dosa mengumpat yang diharamkan. Kerana apabila seseorang itu mujahir bisu, yang memang terkenal secara terang-terang membuat sesuatu kejahatan yang boleh memudaratkan kepada orang lain, maka harus bagi kita untuk menyebut tentang kejahatan orang itu kepada orang lain hanya sekadar itu untuk memberi tujuan mengingatkan agar orang lain tidak terkesan dan tidak terkena dengan kejahatan yang boleh dilakukan oleh penjenayah tersebut. Walau bagaimanapun, dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetap melayaninya dengan kata-kata yang lembut. Sehingga di peringkat awal, Sayyidatina Aisyah agak terkejut setelah Nabi memberikan amaran, bagaimana pula Nabi boleh bercakap dengan kata-kata yang lembut kepadanya? Tetapi Rasulullah menjelaskan, "Wahai Aisyah, orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang percakapannya keji sehingga orang lain merasa tidak ingin untuk berbual, bergaul dengannya untuk dengan tujuan kerana nak mengelakkan perkataan-perkataan keji yang sering keluar yang menjadi amalan orang tersebut." Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan dakwah Nabi tidak terhenti hanya di dalam masjid bersama dengan orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Tetapi perjalanan dakwah Nabi tidak terhindar juga bertemu dengan penjenayah sekalipun, orang yang jahat sekalipun. Tetapi tetap Rasulullah menyantuni mereka dengan kata yang baik. Ini mengingatkan kita juga peristiwa di mana Nabi Musa ketika nak menghadap kepada Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menghadap kepada Fir'aun, Allah Ta'ala berfirman, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Hendaklah kamu, wahai Musa dan Harun, bercakap, berinteraksi dan berkomunikasi kepada Fir'aun itu dengan kata-kata layinan, kata-kata yang lembut. La'allahu, moga-moga dia, yatazakkaru, akan mengambil peringatan, au yakhsha, ataupun mungkin dia akan menjadi orang yang takut dengan amaran-amaran yang disampaikan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi, insya-Allah kita berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, ACI, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya kakak atau panggilan kepada perempuan India yang lebih tua. Ayat contoh, Dewi tinggal berdua dengan acinya selepas ibu bapa mereka meninggal dunia sejak tahun lepas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Buat apa pakai helmet? Pergi kedai dekat je.
3: Mana ada. Dah 10 tahun pakcik bawa motor. Hidup lagi sampai sekarang.
4: Berapa ramai orang tak pakai, tak ada apa-apa pun.
5: Adakah anda benar-benar yakin bahawa kemalangan tidak akan berlaku ke atas diri anda? Kemalangan motosikal boleh berlaku tanpa amaran dan biasanya berhampiran rumah. Gunakan pertimbangan bijak. Pakai dan ikat topi keledak anda dengan kemas. Jadikannya satu amalan kerana anda mampu mengubahnya.
6: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

Variasi permata di Johor FM Permata Selatan. 27 minit petang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda boleh mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Macam mana tu? Klik saja bahagian klik saja RTM Klik. Lepas tu klik di bahagian radio dan bolehlah buat carian di situ. Yang penting anda kena klik Johor FM, okey? Yang pastinya percuma untuk anda. Okey, sambil tu bolehlah kan simak-simaklah apa tu daftar pemilih maklum negeri Johor. Sekejap saja lagi, beberapa hari saja lagi akan melalui proses pengundian PRN untuk negeri Johor yang ke-16. Kalau boleh kita semak daftar pemilih, kita duduk di mana lah tu. Mungkin ada yang dah tukar alamat apa kat penalan nak maklum kan, tapi belum sempat lagi nak buat macam mana. Ada juga yang sudah berpindah. Tapi itulah, jadi kita kena semak dulu daftar pemilih kita sama ada kita masih lagi mengundi di negeri Johor ataupun telah bertukar ke negeri lain. Itu yang penting eh. Dapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Macam mana tu? Boleh klik, boleh buat carian di SPR secara online. Mudah sahaja. Okey, selepas ini kita adanya sepatah sehari, ada juga vitamin jiwa gincu merah dan selepas itu kita layan lagi lagu. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan, adanya Aiman Tino selepas ini irama kita. Jom layan.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

semua, buat apa tu? Macam biasalah, Kak Cik datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Cik tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Cik ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis-lapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alt Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Enam dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM komited melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.

0: Jala.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

anti pemberdagangan orang dan anti penyelundupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelundupan migran, tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelundupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran di talian hotline 03 80 00 80 00.

Paraci Permata di JFM Permata Selatan. 2:53 minit petang. Sekejap je masa berlalu lah eh. Okey, kepada anda di yang berada di mana ni? Di sekitar Tiram. Okey, jangan lupa esok, esok 25 Jun 2026, itu hari Khamis, adanya jualan Agro Madani. Bermula 4 petang hingga 6.30 petang, bertempat di Tapak Paki Balai Raya, Kampung Mulia Batu 16 Jalan Sungai Tiram. Jadi kita jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga berpatutan sempena jualan Agro Madani yang akan berlangsung pada hari esok 4 petang hingga 6.30 petang. InsyaAllah macam-macam ada. Yang penting jualan combo Agro Madani ada. Itu yang paling best. Okay, kepada anda semua, selepas ini kita akan layan muzik tanpa henti selama 1 jam dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

iaitu tadi lagu Kita Bikin Romantis, nyanyian Malik dan juga The Essential. Lagu ni merupakan lagu viral . Satu ketika dulu, jadi kita mainkan petang-petang hari ini dalam keadaan cuaca yang mendung gitu kan. Nak tenang-tenang, mata kuyu-kuyu, kita layanlah lagu ni. Tak tahulah, mungkin ada yang makin tidur katnya. kan? Tapi terus layanlah Johor FM, buka je lah radio tu. Lepas ni kita pasanglah pula lagu lagu yang rancak-rancak, segarlah sekejap mata tu kan. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang menemani saya di TikTok Live ketika ini. Kita ada Kak di Medan, ada Syam, ada Nur Fazilah Wati, tadi ada Hanafi Napi pun ada. Okey, kita ada Azwan, ada siapa ni, Gaji Kecil, Allah. Okey, siapa lagi ni? Terima kasih banyak-banyak yang menemani saya pada petang ini. Nordin Jelai pun ada. Okey, nak baca ucapan sikit. Ni daripada rakan-rakan yang pendengar kita yang berada di Rumah Hijau. Salam DJD, Rizal dari Pekan Paloh. Salam Variasi Permata buat keluarga yang mana mengenal saya dengan ucapan yang sihat selalu. Buat anak buah saya Khairina dan juga Rania, tahniah Pak Long ucapkan dapat pergi final bola baling . Okey, di stadium Keluang esok, sekolah Tabika Kemas, tahniah Rania dapat nombor 1 main bola jaring. Adifeda Kahang semalam skor bola jaring 12-0. Wah, hebat. Dan juga untuk semua pendengar setia Johor FM. Okey, kita ada juga Cik Jalil Paimin dari Kota Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Assalamualaikum Rasi Permata. Selamat petang diucapkan untuk kawan-kawan Johor FM. Semoga sejahtera selalu. Seperti biasa, petang-petang hari, layan Johor FM. Okey, kita ada juga You. Selamat petang, You. Sehat You . Ya, itu tadi. Jangan lupa kepada anda terus layan Johor FM, tak kira lah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, untuk petang ini, kita masih lagi dalam segmen Variasi Permata bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, baiklah, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.32 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.35 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.36 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.39 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

0: Ada yang satu, itu kamu.
1: فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Surah An-Nisa ayat 103. Maksudnya, maka dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu telah diwajibkan ke atas sekalian orang yang beriman mengikut waktu-waktu yang ditentukan.
2: Saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
4: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
5: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, pukul 4.49 minit petang. Ini merupakan waktu pulang untuk penjawat awam. Mana yang masuk pada jam 3.30 petang tadi? 7.30 pagi tadi. Jadi dah balik pukul 4.30 petang lah . Dia lebih kurang begitulah. Dia kalau masuk pukul 7.35, balik pukul 4.35. Gitu. Okey, apapun hati-hati di jalan raya. Tingkatkan... Tingkatkan kesabaran anda dalam menghadapi situasi kesesakan lalu lintas ketika ini. Maklumlah musim hujan kan, ramai yang naik kereta hari ini banding dengan motosikal. Selalu kita tengok banyak motosikal, betul tak? Jadi mana yang naik motosikal hari ini hari hujan, naiklah kenderaan, naiklah kereta. Okey, hati-hati di jalan raya . Memang dalam keadaan ini memang kesabaran kita itu adalah tahap paling tinggi lah kita kena utamakan dalam menghadapi situasi dan juga kerenah rakan-rakan di atas jalan raya . Okey, jangan lupa bagi lampu isyarat untuk belok ke kiri dan juga ke kanan. Kalau tak, kita tak tahu . Yang perkara ini jangan kita rahsia-rahsiakan lagi. Ini tak perlu rahsia. Untuk bagi lampu signal, itu tak perlu rahsia. Okey, kepada anda warga Segamat, jangan lupa untuk datang ke dataran Segamat hari ini. Katanya ada program di sana. Program Madani Kita bersama dengan kawasan Rukun Tetangga KRT. Memaknai harapan rakyat hari ini ya, bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara. Okey, jangan lupa selepas ini kita ada berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita layan lagi lagu. Selepas ini ada Habibillah Ikmano. Jom layan Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

5.21 minit petang. Okey, kita dah berada di jam yang terakhir untuk segmen Variasi Permata pada petang ini. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan dalam kenderaan ketika ini, hati-hati memandu. Tengok kiri dan kanan sebelum bagi lampu isyarat untuk tukar lorong. Okey, pastikan keadaan semua berada dalam keadaan baik. Jangan berebut, jangan berlumba. Kena pandai baca kenderaan hadapan kita. Kalau rasa kenderaan hadapan kita dah nak masuk ke lorong kita, bagi je lah laluan. Tak salah pun kan. Yang kita bimbang bila kita tersenggol. Kan, kerana semalam kita dah dapat perkabaran duka. Yang mana seorang meninggal ketika berlaku kemalangan di Lebuh Raya sekitar Sedenak ke Kulai. Jadi apa pun kita kenalah tingkatkan kesabaran kita, hati-hati di jalan raya jangan berlumba sangat, tak ke mana pun tempat yang kita nak tuju tu. Okey, jangan lupa sediakan makan minum ni hujan kan, air kopi.

ada keropok ke kan, manalah tahu kot tersekat di jalan raya ke dalam kesesakan lalu lintas, boleh lah kita minum sekejap. Layanlah mata sambil layan Johor FM kan. Layanlah sekejap ngantuk kita tu. Ataupun bolehlah juga sambil dengar Johor FM kita berkaraoke. Tak gitu. Itu kalau gitu kita geng. Okey, ini dia untuk pendengar Johor FM Permata Selatan yang mana peminat bola sepak, yang mana sanggup berjaga malam yang bangun awal pagi ni. Okey, sama-sama kita saksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026. Kita sambung lagi esok awal pagi dengan beberapa perlawanan menarik yang bakal menentukan hala 7 pasukan ke pusingan seterusnya. Okey, pada jam 3 pagi, ramai yang dah tahu ni rasanya kan, jadual pun dah keluar kan, Switzerland akan menentang Kanada di Vancouver, manakala Bosnia and Herzegovina bertemu Qatar di Seattle. Kemudian pada jam 6 pagi, Scotland bakal berdepan dengan cabaran gergasi Amerika Selatan, iaitu Brazil. Wah, malam ni meriah lah kan. Jadi sementara Morocco menentang Haiti pula. Okey, aksi diteruskan pada jam 9 pagi apabila Czechia berdepan tuan rumah Mexico di Estadio Azteca Mexico City, dan juga South Africa menentang South Korea di Monterrey. Jadi perlawanan-perlawanan ini cukup penting dalam menentukan kedudukan kumpulan masing-masing. Jadi kepada kaki bola, jangan lupa setkan jam loceng anda. Sama-sama kita menyokong pasukan pilihan. Ya, ataupun kita sekadar menikmati kehangatan Piala Dunia. Jadi pastikan aksi awal pagi esok menjanjikan saingan yang cukup menarik. Jangan lupa siapkan air kopinya. Jangan lupa siapkan keripiknya. Itu mana yang tengok menonton di rumah lah kan, mana yang menonton di kedai-kedai mamak dan sebagainya. Jadi kita meriahkan suasana pada pagi hari nanti dengan rakan-rakan yang sama-sama menontonnya. Jangan lupa terus tonton perlawanan ini di TV OK dan juga di Sukan TV Plus, yang pastinya RTM Klik pun akan turut menyiarkannya. Yang pastinya RTM untuk anda. Jom lepas ini kita layan lagu Samsung Gau-Gau, lagu hits buatmu. Dan selepas itu adanya Mekar Bahasa Based on Air. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Aci, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata Pinjaman Bahasa Tamil, maksudnya kakak atau panggilan kepada perempuan India yang lebih tua. Ayat contoh, Dewi tinggal berdua dengan acinya selepas ibu bapa mereka meninggal dunia sejak tahun lepas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi promosi, apa yang Puan Syasha buat untuk menaikkan lagi kafe, mengajak orang ramai untuk pergi ke kafe Puan Syasha dan juga Puan Liza?
1: Okay, so in terms of promotion, kita ada collaborate dengan Seni Bung Golf Club. Okay, so kita akan ada buat drinks promo, food promo. Kalau dia masuk, dia akan beli promo tersebut dekat golf reception. So dia bawa receipt tu dekat kita, dia boleh claim air free, makanan free.
2: Okay.
1: So itu cara kita promote lah. And then kita collaborate juga, kita wawarkan benda tu in collaboration dengan Seni Bung Golf Club.
2: Okay. Sekarang ni mana-mana kedai makan akan ambil influencer. Okay. Macam Puan Syasha pernah buat ambil influencer makan dekat tempat kafe?
1: Pernah sekali aja. Time tu sekali dengan video crew yang saya sebut tadi. Tapi video yang depost tu tak viral mana pun. Tapi ada dah juga kenaikan sale time tu. So apa-apa pun kita still thankful.
3: This is on air.
4: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

malam ni Brazil, mana geng-geng Brazil malam ni bolehlah eh. Rasanya baju dah siap dah tu kan. Malam ni petang ni dah mula dah tukar baju eh, tukar jersey kita. Okey, terima kasih buat semua pendengar setia Johor FM. Tak kira lah di mana saja anda berada ketika ini. Ya, kita nak menyapa dah rakan-rakan pendengar kita yang berada di mana ni, di Rumah Biru. Kita ada Marfuah Parlan. Selamat petang semua rakan-rakan pendengar. Katanya jom layan Johor FM. Ada Sapian Podin juga. Ada Ina Mahadi. Ada Abdul Jalil Paimin. Okey, ada Ainis Ha, ada Paiman Rosna, Jaya Kesuma, Sadini, Sukarno Karno, Hashim Ponorogo pun ada, Zaki Ahmad, Ramli Lee, Azmi Aisyah, Biah, Muhammad Kamarul, Fatimah Ima, Miss Rifah, Miss Wan, Muhammad Yusof, James Pengiran, Ford Ranger, Julia Ikin, Aki Akamadi, Ahazrol, Abdul Rahman Man, Rahmat Lamsah, Anini Ani, Haramia Ali, Peter Kilan pun ada, Ar Azmi Basri, Wak Jima, Wak Amin, ya, Pak Yor, Senaja DT, siapa lagi ni, Manga Anggun pun ada, Mat Jahari. Terima kasih banyak-banyak menyapa saya di mana, di Facebook kita. Okey, ketika ini memang cuaca tidak cantik lah eh. Apa pun, hati-hati di jalan raya. Kurangkan kelajuan anda yang mana berhampiran dengan lopak-lopak air tu eh. Jangan laju-laju, okey? Okey, kita layan dulu lagu Innuendo dan juga Camellia. Akhirnya terus layan Johor FM, Permata Selatan.

Iaitu tadi Hazami kata. Katakanlah, katakanlah. Itu dia. Okey, program khas Amai Lesin B2 Sekolah untuk 2026 menyasarkan 60,000 pelajar sekolah memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Inisiatif strategi ini adalah dari JPJ dan juga KPM turut memperkukuhkan budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Okey, libatkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Sasarannya adalah 60,000 pelajar sekolah untuk peroleh lesen B2 secara percuma. Okey, apapun untuk anda semua, variasi permata di Johor FM petang ini dah nak melabuhkan tirainya. Apapun, terima kasih buat anda semua atas kesetiaan anda yang terus menjadikan Radio Johor FM sebagai siaran utama yang berkumandang di corong radio di rumah anda, di dalam kenderaan, di kedai-kedai makan, di mana saja anda berada. Okey, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. Okey, jangan lupa selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Syamito dalam segmen yang terakhir Melodi Permata. Mohon maaf dari saya, anda yang ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Jangan lupa jaga diri anda, jaga kesihatan dan juga jaga keluarga. Kita jumpa lagi pada hari esok dalam hari dan waktu yang sama. InsyaAllah, saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Rani Hussein. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.

0: This on air.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
2: Fiona,
3: Fiona,
2: Fiona.
3: Mana?
2: Tu, Kentino.
3: Sini dah.
2: Okay. Hi, Fiona.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada manusia yang sangat indah akhlaknya di hadapan orang ramai. Senyumannya manis, tutur katanya lembut, amalnya kelihatan banyak. Namun hakikatnya, hakikat seorang hamba bukan diukur ketika dia dipandang manusia, tapi siapakah dirinya ketika tirai dunia tertutup, ketika pintu bilik dikunci, ketika lampu dipadam, dan ketika dia hanya tinggal berdua dengan Tuhannya. Kerana manusia melihat zahir kita, tetapi Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Tajuk kita pada kali ini ialah ihsan ketika bersendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Maka persoalannya, kalau dunia ini sunyi tanpa manusia, adakah kita masih memilih untuk taat kepada Allah? Inilah hakikat ihsan yang kita bincangkan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ujian sebenar seseorang hamba adalah ketika dia bersendirian. Saudara sekalian, menjadi baik di hadapan manusia itu mudah. Kenapa? Kerana ada mata yang sedang memerhatikan kita. Ada telinga yang sedang mendengar kata-kata kita. Ada penilaian yang ditakuti. Tapi ujian sebenar bermula apabila kita seorang diri. Tidak ada manusia di sisi, tapi Allah tetap memerhati. Contoh, ketika kita memegang telefon seseorang diri pada lewat malam, tidak ada siapa yang tahu apa yang kita lihat. Tidak siapa mampu menegur. Namun orang yang ada ihsan akan berkata dalam hatinya, mungkin manusia tak nampak awak, tapi Allah sedang memerhatikan kamu. Allah tidak pernah lalai walau sesaat. Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat? Surah Al-Alaq. Yang kedua, menjaga diri daripada maksiat walaupun peluang ketika itu terbuka luas. Kadang-kadang dosa itu bukan berlaku kerana kita jahat, tapi kerana ada peluang yang sedang terbuka dan kita rasa selamat. Tak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu, tidak ada siapa yang akan ungkit. Namun orang yang memiliki ihsan, dia tetap meninggalkan maksiat bukan kerana takut manusia, tapi kerana malu dengan Allah. Contohnya, ketika kita boleh menipu sedikit dalam urusan kerja, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, atau menonton perkara yang haram secara sembunyi, tetapi kita menahan diri bukan sebab takut ditangkap, tapi kerana hati kita masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malu kepada Allah itulah benteng yang paling kuat. Yang ketiga, ihsan menghalang dosa yang tersembunyi. Ramai manusia menjaga imej tetapi tidak menjaga hati. Hakikatnya, dosa yang tersembunyi itu lebih bahaya kerana dia dilakukan tanpa rasa bersalah. Dosa yang manusia tak nampak, kadang-kadang itulah yang memusnahkan hubungan kita dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat fayaj'aluha Allah haba'an mansura. Ada manusia datang pada hari kiamat membawa pahala seperti gunung, lalu Allah menjadikan pahalanya debu yang berterbangan. Kenapa? Kerana ketika bersendirian mereka langgar larangan Allah. Contoh, di masjid kelihatan soleh, tapi ketika bersendiri lidah bebas mengumpat, mata bebas melihat yang haram, hati bebas berdendam. Semoga Allah pelihara kita semua. Yang keempat, sifat ikhlas akan lahir ketika bersendirian. Para pendengar sekalian, di tempat sunyi tidak ada siapa yang memuji. Tidak ada tepukan, tidak ada penghargaan, tidak ada manusia yang akan berkata awak ni bagus. Maka di situlah lahirnya keikhlasan. Contohnya, seseorang bangun malam saat keluarganya tidur lena, lalu dia solat dua rakaat sambil menangis memohon keampunan kepada Allah. Tidak ada siapa yang tahu, tapi Allah tahu. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kamu hanyalah kerana mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak juga ucapan terima kasih. Inilah amal yang paling jujur. Yang kelima, Allah sangat menghargai amal yang tersembunyi. Kadang-kadang kita rasa amal kecil kita tak ada nilai. Sedekah secara diam, doa untuk orang lain tanpa pengetahuan mereka, baca Al-Quran ketika tak ada orang melihat. Tapi ketahuilah, amal yang tersembunyi seringkali lebih berat timbangannya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sedekah secara sembunyi memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, amal yang tidak diketahui manusia mungkin itulah yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, janganlah kita menjadi hamba yang kelihatan baik di depan manusia tapi lalai ketika bersendirian dengan Allah. Kerana akhirnya kita tidak akan dibawa ke kubur bersama pujian manusia. Kita hanya dibawa bersama amal. Maka didiklah hati kita supaya tetap takut kepada Allah walaupun tidak ada siapa yang melihat. Semoga Allah jadikan kita hamba yang ikhlas zahir dan batin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin al mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami dalam kalangan hamba-Mu yang berikhlas dan juga berihsan. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dawratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita ruang kehidupan. Yang pastinya setiap kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, ianya akan tertakluk dengan ketetapan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan dunia, maka kita pasti akan melalui jalan-jalan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala siapkan. Sama ada jalan itu berdasarkan dengan jalan kebaikan ataupun keburukan, jalan kesenangan ataupun kesusahan, maka semuanya itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya penghujung daripada kurniaan kehidupan ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sedang Allah berikan kepada kita saat dan ketika ini adalah waktu kehidupan yang kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siri Dawratul Quran hari ini ingin mengambil daripada satu persoalan yang besar. Ingin kita mulakan pertemuan kita pada kali ini. Saya ingin mengajak kepada diri saya dan semua pendengar. Pernah ataupun tidak kita berada pada titik yang paling bawah dalam kehidupan? Pernah ataupun tidak kita pernah merasai tiadanya pernah hampir lalui untuk mendapatkan jalan keluar? Pernah ataupun tidak kita merasakan kesulitan dalam kehidupan kita ini sebenarnya tidak akan berakhir? Ketahuilah, semua persoalan dan rasa yang sedang kita bincangkan ini, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada hati kita dengan ayat yang diulang dua kali kerana di situ datangnya kepentingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan melihat dua daripada ayat melalui surah yang lazim, iaitu surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Yang kita akan fokuskan adalah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. InsyaAllah kita akan lihat dalam surah ini pada muka surat yang ke-596, juzuk yang ke-30, surah Al-Insyirah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, para ulama bahasa, yakni bil khusus kepada bahasa Arab, telah menghuraikan kepada satu perkara yang sangat menakjubkan dalam memahami kedua-dua ayat ini. Kalau kita perhatikan daripada Al-Quran di dalam penulisan yang kita dapatkan hari ini, kalimah Al-Usri yang diulang oleh Allah dua kali ini itu disebut dengan menggunakan alif lam. Ini digunakan kepada kedua-dua ayat. Ini Allah nak bagi tahu kepada kita berdasarkan pemahaman para ulama mufassirin, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Taala sebenarnya kesulitan yang akan Allah berikan adalah kesulitan yang sama. Kepada kehidupannya manusia, kesulitannya sama. Tetapi ketika mana Allah membicarakan tentang kesenangan ataupun kemudahan, iaitu yusra, itu disebut tanpa alif lam. Maka di dalam kedua-dua ayat ini, maknanya setiap kali sebutan ini disebutkan, perkataan ini disebutkan, maknanya adalah kemudahan yang baharu dan kemudahan yang berbeza. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan pada ayat ini, katanya para ulama telah mengambil faedah dari perbezaan ini bahawa satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Maka kita perhatikan bersama-sama hari ini di dalam ayat yang kita fokuskan perbincangan pada hari ini, kalimah ma'a, iaitu bersama, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala ba'da, iaitu makna perkara yang selepas. Maka dalam kalimah ini, seorang ulama besar namanya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahawa dalam sifat sabar, iaitu tentang sabar, katanya kemudahan itu tidak datang selepas kesulitan sahaja, tetapi ia bersama dengan kesulitan itu sendiri. Hamba yang beriman, dia akan dapat melihat cahaya dalam gelap kerana matanya bukan mata jasad, tetapi yang dilihat dan diteranginya itu adalah dengan mata hatinya orang yang beriman. Maka kalau kita melihat dalam hal kesulitan ini, maka kemudahannya itu sebenarnya sudah ada di sisi kita. Cuma kita hanya perlu bersabar untuk melihatnya, dan bagaimana itulah respon yang telah pun diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika mana Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan, katanya ketika surah Al-Insyirah ini turun kepada Nabi, baginda SAW bersabda dengan penuh kegembiraan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Bergembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini menjadikan kepada satu keyakinan kepada seorang yang beriman. Yakinlah bahawa kegembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini Muslim yang beriman tidak akan menunggu untuk bergembira sehingga masalah selesai, tetapi dia bergembira terlebih dahulu kerana dia percaya kepada janji Allah, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sedang pendengar, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah ulang dua kali bukan sebab Allah lupa, tetapi kerana Allah ingin benar-benar untuk kita faham dan benar-benar untuk kita yakin. Apa sahaja kesulitan yang kita hadapi hari ini, ingatlah bersama kesulitan itu pasti akan adanya kemudahan. Kita hanya perlu bersabar dan bertawakal dan terus melangkah, kerana di situ akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya, dan insya-Allah kita berjumpa pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, insyaAllah mudah-mudahan kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rogima anfun rojulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, ACI, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya kakak atau panggilan kepada perempuan India yang lebih tua. Ayat contoh, Dewi tinggal berdua dengan acinya selepas ibu bapa mereka meninggal dunia sejak tahun lepas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive Index, yeah? Orang terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kata, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu adung, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat pulak kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, pendekatan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Look ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Look.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebut. Menurut laporan His Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebut berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak His Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam hari itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan rangkin daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Hai semua, buat apa tu? Macam biasalah, Kak Cik datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Cik tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Cik ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis-lapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumerah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Johor FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jurafan Permata Senator Rakasan Berita untuk malam ini. Berita melaporkan mengenai penganjuran Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 di Angsana Johor Bahru Mall. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata penganjuran festival platform penting mempromosikan warisan dan khazanah negara selain memperkukuh sejarah dan identiti negara, identiti kebangsaan. Festival yang berlangsung sehingga Ahad ini melibatkan kerjasama Jabatan Muzium Malaysia, Kerajaan Negeri dan Yayasan Warisan San Johor. Akademi Bidaan Malaysia ABM Wilayah Selatan menyokong usaha Kerajaan Johor memperluaskan peluang pekerjaan bergaji premium dengan melahirkan 200 tenaga kerja kompeten menjelang akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata usaha dijalankan melalui program Skill for Johor yang memberi fokus latihan teknikal, berstruktur dan persijilan kompetensi, melengkapkan peserta dengan kemahiran praktikal relevan dengan industri. Sebaik 210 peneroka Felda di Johor menerima hak milik tanah menerusi Majlis Penyerahan Hak Milik Peneroka Felda Negeri Johor. Menteri Besar Dato' Hanafi Ghazi berkata penyerahan tersebut menyelesaikan 27,639 hak milik tanah peneroka Felda atau 99.99% daripada keseluruhan peneroka Felda di Johor. Sebanyak 873 kenderaan sitaan penguasaan dilelong oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Program perlelongan kenderaan semalam. Menurut kenyataan MBJB, kenderaan itu disita hasil tindakan penguasaan muka Seksyen 46-1-G Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 Akta 113. Seramai 58 pembina pendaftar yang mengambil bahagian dalam proses binaan dengan bidaan tertinggi berjumlah RM13,000 bagi satu lot kenderaan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Aci, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata Pinjaman bahasa Tamil, maksudnya kakak atau panggilan kepada perempuan India yang lebih tua. Ayat contoh, Dewi tinggal berdua dengan acinya selepas ibu bapa mereka meninggal dunia sejak tahun lepas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Jorah Fan Perbatas Selatan daripada Wings dengan lagu bertajuk Lena di Ulit Intan. Okey, yang ada mungkin mata dah mula menunjukkan tanda-tanda sintom-sintom untuk melalapkan mata. Biasalah kan, daripada seharian bekerja malam untuk beristirahat, untuk melalapkan mata. Okey, yang ada mungkin dah pun tidur awal. Okey, nak berjaga 3 pagi, nak tengok bola, nak layan bola. Okey, 3 pagi, 2 perlawanan yang berlangsung serentak. New Zealand, Kanada, Bosnia Herzegovina dan juga Qatar. Okey, dan 6 pagi pula Morocco, Haiti. Dan seterusnya Sekolah Brazil juga pada pukul 6 pagi. 9 pagi, Afrika Selatan, Korea Selatan, 9 pagi. Dan seterusnya Republic Czech bertemu dengan Mexico juga pada pukul 9 pagi. 3 perlawanan yang melibatkan serentak perlawanan, iaitu 2 perlawanan pada pukul 3 pagi, 2 perlawanan pada pukul 6 pagi dan 2 perlawanan lagi pada pukul 9 pagi. Baiklah, saya nak tunaikan terus lagu pilihan untuk malam ini daripada Sofian. Okey, nak agarkan lagu pilihannya Ramli Sarip juga Khatijah Ibrahim, Doa Buat Kekasih. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengiriman seterusnya daripada Kak Dayang. Kita nak agarkan lagu pilihannya daripada Maya. Okey, Abang Maya dengan lagunya itu Matahari. Dan saudara Yusof pula nak agarkan lagu pilihannya Samson's Kenangan Terindah. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal dengan Jorah Fan Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

Sebab lagu daripada Datuk Ramli Sarif dan juga kita Jaya Ibrahim, Doa Buat Kekasih. Terus semua kita ke pukul 10.44 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata edisi hari ini Rabu 24 Jun 2026. Terus berteman dengan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, yang tengah madu berhati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang tengah bertugas, semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Okey, yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan. Semoga diberikan kesihatan yang terbaik untuk anda. Okey, insyaAllah semuanya baik-baik semua untuk anda semua. Okey, baik. Dan untuk lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada Dia. Okey, dengarkan lagu pilihannya daripada New Boys, Sejarah Mungkin Berulang. Okey, apa yang ulang tak tahu. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada Zuhelmi, dengarkan lagu pilihannya daripada Scan, Kau Terpaksa Aku Terpaksa. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Hazri Liza, dengarkan lagu pilihannya. Okey, daripada Arham Siti Sarah dengan lagu bertajuk Kesetiaan. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata. Terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Aci, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata Pinjaman bahasa Tamil, maksudnya kakak atau panggilan kepada perempuan India yang lebih tua. Ayat contoh, Dewi tinggal berdua dengan acinya selepas ibu bapa mereka meninggal dunia sejak tahun lepas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Okey, Johor FM Permata Selatan. Okey, Dreamers. Itulah impian bagi setiap pasukan untuk memastikan mereka bersaing sebaik mungkin, sehabis baik. Okey, untuk beraksi di peringkat yang seterusnya. Okey, dan 48 pasukan yang bertanding beraksi dalam Piala Dunia untuk kali ini. Okey, yang berlangsung melibatkan 3 buah negara lokasinya di Mexico, di Canada dan juga di USA. Okey, Turubah bersama yang turut di mana menghimpunkan pasukan-pasukan yang hebat. Okey, dah masuk Piala Dunia, tak ada satu yang hebat. Semuanya hebat sebenarnya. Okey, kalau kita dapat tengok seperti Cape Verde, okey, Curaçao, okey, pasukan yang di mana mungkin pertama kali, dua kali beraksi di Piala Dunia, tapi mereka dapat memberikan kejutan, okey, kepada jago-jago dunia lain. Okey, seperti Spain, okey, dan seterusnya. Mana lagi negara yang mungkin sebelum ini merupakan jago dunia pun terkejut dengan aksi permainan daripada mereka ataupun pasukan-pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia kali ini. Okey, bukan calang-calang sebenarnya. 48 negara yang beraksi semuanya hebat-hebat. Ada taktikal mereka yang tersendiri. Baiklah, dan waktu dah pukul 11.13 malam untuk jam yang terakhir dalam Melodi Permata. Mudah anda terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, jap lagi ada lagu daripada Izla, Kukuci Rindu Buatmu. Ini dia daripada Hazama, Relakan Jiwa. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Jurafan Permata Selatan daripada Project Band dengan lagu bersahaja Aisyah. Okey, 11.28 minit malam di jam yang terakhir. Terima kasih kepada anda masih lagi terus kekal dengan Jurafan Permata Selatan dalam Melodi Permata. Terus bertemu dengan saya Aisyah Mito untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026. Okey, dan insyaAllah esok, okey, dalam Aura Permata, rakan sugas Cik Kis dan juga Sophie akan bersama dengan anda insyaAllah. Dan 27 Jun ini, itu hari Sabtu, bagi penamaan calon yang akan berlangsung seperti dengan pilihan raya negeri yang ke-16, okay, untuk negeri Johor. Dan sama-sama kita doakan agar semuanya semoga dipermudahkan segala-galanya urusan sehinggalah hari mengundi WOM pada 11 Julai 2026 tarikhnya. Okay, bermula pada Sabtu ini, mana parti-parti yang bertanding akan mula start berkempen, okay, sehinggalah di mana menjelang hari pengundian ataupun hari undi umum pada 11 Julai 2026. Okey, untuk rakyat negeri Johor, bangsa Johor, untuk memilih siapakah, okey, pimpinan yang akan meneluki kerajaan negeri Johor yang akan membawa negeri Johor ke satu tahap yang terus dibanggakan. Okey, jadi semuanya terserah pada anda, okey, untuk melakukan segalanya untuk anda melakukan undi untuk memilih calon wakil kawasan anda untuk menyelaksanakan tanggungjawab mereka untuk memimpin anda, memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, dan kepada terus kekal dengan Johor FM, okey, dan lagi ada lagu daripada Q-Face, Izinkanlah. Ini adalah lagu daripada Niki Astria dengan lagu bertajuk Samar Bayangan. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, dan juga di RTM Klik. Terima kasih banyak mungkin berada di luar frekuensi kami yang dengarkan Johor FM Permata Selatan. Ada yang kabarnya ada di Australia pun, ada yang dengarkan Johor FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Yang penting terus sentiasa bersama Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Podcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Anda kini dalam Zon Geng Malam.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
3: Johor FM.
0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
4: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Hiburan terbaik sepanjang hari. Johor

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilainal ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

setia Nasional FM. Walau di mana sahaja anda berada, terlebih dahulu terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen Nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari, hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional FM.

0: Stadium Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain
1: tiba-tiba. Ah, masih orang cakap kan? Ah. Eh, berdua ke kita kan? Ah. Saya okey je kalau awak nak teman saya sama aku now.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, eh, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis berteman ke pabelik sore ini. Nuna Alif, saya Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Ya. Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni. Piala Dunia 2026. Untuk perlawanan hari ni, jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan

0: Dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak, Anin?
1: Anin tengok bola.
0: Ha?
1: Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh, macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah.
0: Ha.
1: Tapi selalunya Anin akan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Oh, macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang, kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu? Macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam bola tu?
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan?
0: Ya. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni?
1: Ada lah, tapi lambat sikit lah.
0: Dah lambat sikit lah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa, kata orang tu, bersama-sama dengan live TikTok sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa
1: kan,
0: orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan?
0: Macam mana?
1: Itu yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya ni? Hanya di radio kan ku mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi, tak boleh nyanyi sampai habis. Nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okay, teman berteman di National FM. Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali kesorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Naza datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Naza? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasannya hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu. Tentunya di

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resale turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman, makmur dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu. Nasha,

jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. I heard what you said to the

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Baru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan, di kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah

Malam ni banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran lebuh raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masinglah kita ingat mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta. Orang kata pemandu lori selalu cakap kan ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Model VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa, kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, ada pukul 1.46 minit pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama, bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya bolehlah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam dalam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga, berhenti dekat R&R, keluar ambil angin. Apa tu, kita kata renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Damasutra untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik Nasional.

Jangan pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Syah YKHS, tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia, kalau Hang Setia aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farir Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Choi, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni, ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga, katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu. Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Buruh Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

nak dara muda, ada nak dara tua, ada nak dara manja, malas kerja. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Jadi tua, tua nyanyok pula, ah dah gila. Aha, ha, ha, ha, ihi, hi, hi, hi. Oh, ho, ho, ho, hoi, oi nak dari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Perkara di jiwa, nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah. Bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia. Bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakraban antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Dengar lagu-lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatannya piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Buruhan tu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada pagi ini, sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ini menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Buruh Hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi itu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng Buruh Hantu.

Bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada, kadangkala waktu kita minum kopi tu dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ke tandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan, tak baik juga untuk kesihatan kita. Kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan, kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM, kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

Sedengarnya lagu daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa, membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

dia tadi lagu Sumandak Sabah. Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lemon orangnya, siapa yang tak kenal kan. Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagian, saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi, terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang. Untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan, ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan. Jadi hati-hatilah, yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu terutamanya, ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan, perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu, kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhan tu, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

0: Pemimpin Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Goals. Goals sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya goals kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategi merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita, boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti, ada je kan kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuklah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang tu, yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Burung Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okay, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Kembali Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda, memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah, dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi, bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israeliat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

Geng Buruhan tu nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada Muslimin dan Muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Ulumul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz. Tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata. Buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Pup, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, setiap daripada kita hidup di bumi ini dengan satu harapan yang sama. Kita nak hidup dalam rahmat Allah. Kita nak hati kita tenang, keluarga kita diberkati, rezeki kita cukup, dan kita nak pengakhiran hidup kita pengakhiran yang baik. Namun persoalannya sekarang, adakah rahmat Allah itu datang hanya dengan angan-angan? Tidak. Rahmat Allah bukan turun kepada mereka yang hanya pandai meminta, tapi kepada mereka yang berusaha mendekatkan dengan sifat yang Allah cintai. Salah satu jalan paling penting, paling dekat untuk menuju rahmat Allah ialah ihsan. Ihsan bukan sekadar buat baik ketika orang melihat kita, tapi ihsan ialah kita melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, seolah-olah kita melihat Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka hari ini mari kita renungi bagaimana ihsan boleh menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan ayat ini. Bukan sekadar Allah beri rahmat, tapi Allah kata rahmatnya itu dekat. Kadang kita rasa jauh daripada Allah kerana kita banyak dosa. Tapi jalan untuk kembali, untuk dekat, bukan hanya menangis mengenang dosa, sebaliknya mulakan ihsan. Contohnya, hari ini kita nampak isteri penat, kita bantu basuh pinggan tanpa diminta. Nampak ibu kita diam termenung, lalu kita duduk dekat sebelah dia, dengar cerita dia. Nampak jiran susah, kita hulurkan sedikit bantuan. Mungkin nampak kecil pada kita, pada manusia, tapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan membuka pintu keberkatan. Saudara sekalian, ramai orang ada banyak harta tapi tidak tenang. Ada rumah besar tapi hatinya sempit. Kenapa? Kerana keberkatan tidak diukur pada jumlah tapi pada nilai yang Allah letakkan. Orang yang hidup dengan ihsan, Allah letakkan keberkatan dalam hidupnya. Contoh, gaji dia biasa tapi cukup. Anaknya tak ramai tapi soleh. Rumahnya sederhana tapi penuh sakinah. Maka itulah keberkatan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Yang ketiga, ihsan menarik kasih sayang Allah. Bukankah sesuatu yang paling indah dalam hidup kita ini ialah Allah cinta kita? Allah berfirman, "Inna Allah yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bayangkan, kalau manusia sayang kita, kita rasa bahagia. Tapi kalau Allah sayang kita, seluruh hidup kita akan dipelihara. Ketika kita susah, Allah bantu. Ketika kita jatuh, Allah angkat. Ketika kita sedih, Allah tenangkan. Contoh, senyum kepada orang lain walaupun hati sendiri sedang luka. Memaafkan walau mampu membalas. Itulah ihsan yang kadang tidak diketahui manusia tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ihsan adalah penghapus dosa. Kita semua ada dosa. Ada dosa yang orang tahu, ada juga dosa yang tersembunyi. Tapi berita gembira untuk kita semua, kebaikan mampu menghapuskan keburukan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya amal-amal kebaikan menghapuskan dosa-dosa keburukan. Mungkin kita pernah terlanjur berkata kasar, mungkin kita pernah melukakan hati ibu dan ayah. Jangan putus asa, balaslah dengan ihsan. Contoh, selepas menyakitkan seseorang, minta maaf. Selepas kita solat tapi kita sedar yang solat kita lalai, kita tambah amalan sunat. Selepas kita berkata-kata yang kita sedar dalam kata-kata kita tadi ada banyak kesalahan, banyak terlanjur kata, maka perbanyakkan zikir. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Dan yang kelima, ihsan membawa kepada syurga Allah. Akhirnya saudara sekalian, kita bukan hidup selamanya dekat dunia. Kita semua sedang berjalan menuju ke satu destinasi, iaitu akhirat. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka mendapat balasan terbaik, iaitu syurga dan tambahan lagi. Syurga bukan dibina dengan angan-angan. Syurga dibina dengan amal. Dengan ihsan kepada Allah, kepada ibu bapa, pasangan, anak-anak, jiran dan seluruh manusia. Kadang satu gelas air yang kita beri boleh jadi sebab syurga. Kadang satu kata-kata yang menenangkan orang lain menjadi saham akhirat. Saudara dan saudari, kalau hari ini kita masih mencari rahmat Allah, jangan tunggu menjadi sempurna dahulu. Mulakan dengan ihsan yang kecil. Bercakap baik, membantu orang, menjaga solat, menggembirakan ibu dan ayah. Kerana mungkin rahmat Allah tidak turun melalui perkara besar, tetapi melalui kebaikan kecil yang ikhlas kerana Allah. Maka mari kita muhasabah diri, adakah hari ini kita menjadi sebab orang lain bahagia ataupun terluka. Kalau kita benar-benar menginginkan rahmat Allah, jangan tunggu esok, mulakan daripada hari ini. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas surah An-Nahl ayat 97, yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah kadangnya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala berbanding

0: serta melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah sunat, termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah. Bagi orang mukmin, 17 kali membaca suratul Fatihah dan dia faham bila tiba pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qada dan qadar. Sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku, maka orang beriman dia percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmin yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Saugi dan juga Cik Kis menemani anda di segmen Aura Permata sampai 12.30 hari nanti.
1: Hari Khamis yang manis bertemankan kami hari ini, tarikhnya 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini merupakan hari Taswa.
0: Aha. Oh, yang mana berpuasa lah untuk kata hari Ashura lah. Jadi selamat berpuasa kepada anda pagi ini. Mudah-mudahan lah diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan. Dan kita mengharapkan orang kata dosa-dosa kita tu dihapuskan lah.
1: Betul.
0: Okay, mudah-mudahan keikhlasan hati kita, bukan sebab nak menunjuk, tapi ikhlas kerana Allah Ta'ala.
1: Betul. Kita sahaja yang tahu ikhlas dan boleh juga kita sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita manfaatkan hari ini untuk memohon keampunan dan juga memperbaiki diri agar lebih dekat kita kepadanya.
0: Baik, apapun untuk anda pagi ini, semoga terus kekal ceria, terus bertenaga. Selamat menjalankan tugas juga. Berkaitan dengan FIFA World Cup 2026, sekarang ini berlangsungnya perlawanan bagi kumpulan C menyaksikan Scotland yang sedang menentang pasukan Brazil masuk minit yang ke-38 dengan keputusan semasa Scotland 0 Brazil 1. Brazil di hadapan. Tapi kalau saya tengok perlawanan ni daripada tadi awal, lepas saja Brazil mendapat jaringan, Scotland banyak mengasak kubu lawan tau. Maksudnya permainan didominasi oleh pasukan Scotland sekarang ini. Mereka akan terus ataupun sedang berusaha untuk menyamakan kedudukan.
1: Itu dia antara sedikit mengenai bola kita pagi ini yang diupdate oleh Sofi. Untuk anda yang tak berkesempatan nak tengok, jadi bolehlah dengar kan. Sebab apa, kerja pagi ni tak sempatlah nak tengok. Ada juga duk tengok dekat RTM Click, dekat telefon. Tapi betul, hati-hati memandu.
0: Hati-hati memandu.
1: Balik, jom Sofi, kita
0: balik.
1: Teruskan.
0: Belum. Baru mula, belum balik.
1: Belum, saya kata baik.
0: Oh, baik. Akan balik, dia balik.
1: Kan nak balik, saya nak balik, kawan nak balik.
0: Baiklah, kita nak terus lagi berantau anda. Kita lain danduk seketika lah pagi ni, boleh
1: Boleh.
0: Kita dengarkan seketika lagu ini daripada Emelina dengan Di Dadaku Ada Kamu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Yeah, someone you love. Untuk anda waktu sekarang 6.55 minit pagi. Pastinya ada di kalangan kita sebagai seorang yalah, hamba Allah, sebagai manusia kan. Ada seseorang, bukan seorang, ada ramai juga yang kita sayang, yang kita cinta. Khususnya orang terdekat dengan kita lah, ahli keluarga kita, adik-beradik, ibu ayah semua kan, anak-anak kita. InsyaAllah lah, mudah-mudahan semoga perasaan tu akan terus berkekalan hingga ke akhir hayat.
1: Betul kan, kita orang kata semaikan dalam hati sampai bila-bila. Baik, mampir di 7 pagi. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami pagi ini. Kejap saja lagi kami bawakan untuk anda berita utama 7 pagi.
0: Baik, sama-sama itu juga. Info dan juga berita akan terus kami sajikan untuk anda. Rakan-rakan kita yang menyapa kami di ruangan WhatsApp juga, terima kasih banyak-banyak. Seperti Encik Ismail Musa yang berada di Kampung Parit Ibrahim. Kampung Ibrahim Majid, Simpang Renggam ni. Untuk pendengar setia Johor FM semualah, semoga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Syuk, terima kasih Syuk. Hati-hati memandu.
1: Tak nampak dah tu, minta motornya.
0: Hati-hati bawa motor, mandulah. Hati-hati menunggang motosikal.
1: Jadilah penunggang yang berhemah ya Syuk. Baik, minta anda, jom kita dengarkan lagu ini.
0: Ya, sekarang kita ada dimensi. Ini dia, detik waktu terbaru daripada kumpulan ini. Kita dengarkan seketika, lagu nasyid juga. Bersama dengan hari inilah, sekali lagi untuk anda. Okay, selamat menjalani ibadah puasa yang mana berpuasa pada hari ini. Semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Semoga kata diterimalah segala amalannya untuk hari ini. Okay?
1: Betul.
0: Baik, terus dengar Johor FM, Permata Selatan. Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di Ruang Udara Johor FM. Pagi ni kita berada di jam yang kedua. Aura Permata, Saufi tu juga Cik Kis menemani anda pagi ini.
1: Hari Khamis yang manis. Waktu sekarang 7.14 minit pagi. Baik Saufi, mungkin ada di antara kita yang dah menonton satu video ni mengenai seorang kanak-kanak yang telah diminat sosa yang dia memang minat minat dengan motosikal. Tapi usianya baru 13 tahun.
0: Okey, ni yang dia modify basikal dia jadi macam motor tu.
1: Betul. Okay. Sebiji sebenarnya dia ditahan oleh pihak polis tau. Mm-hmm. Ialah sebab tengok budak-budak bawa motor. Tapi polis duduk tengok balik, ni bukan motor ni,
0: ini basikal.
1: Ini basikal.
0: Maya basikal tu dipasang cover set motor semula. Siap dengan kepala handle. Dia punya apa, dia punya yelah body, mark guard semua.
1: Mark guard semua adalah.
0: Yang paling best sekali dia punya exhaust tu saya tengok.
1: Botol ni
0: apa exhaust tu dia gunakan potato. Potato chip punya bekas. So.
1: Betul. Jadikan exhaust. Itu antara dia dengan kawan-kawan dia lah. Tapi sebenarnya katanya itu dia buat dengan ayah dia. Kan, walau ayah dia tengok anak minat sangat dengan motor, ayah dia pun sokong lah. Buat lah sebab tak nak macam anak kita jebak awal dengan motor kan. Sebab budak lagi.
0: Satu yang satu perkara yang bagus lah. Saya dengar apa yang budak tu cakap Dia kata nak bawa motor tak boleh. Dia kata nampak tak? Maksudnya ayah dia memang tak benarkan anak dia yang berusia 13 tahun tu untuk bawa motosikal.
1: Betul.
0: Hakikatnya sekarang ni walaupun kita tahu benda tu tak boleh, tapi ramai je kalau kita betul, tengok sekarang budak-budak yang belum pun lagi melepasi umur 16 tahun
1: kan,
0: bau skor rendah. Hadi juga bau skor rendah dah bawa motor.
1: Rasa nampak macam kaki tu baru je sampai.
0: Itu adakah kita nak cakap yang mak ayah dia tak bagi pun sebenarnya? Kalau mak ayah tak bagi, takkan dia boleh ambil kunci dia boleh bawa motor tu.
1: Betul kan.
0: Maknanya mak ayah dia pun izinkan. Jadi itu yang kita kena ambil berat sekarang ni. Jangan biarkan anak anda yang kata belum pun lagi memiliki lesen motosikal ataupun
1: di bawah
0: umur ni untuk bawa motor. Sayangilah anak anda. Tak naklah dengar nanti anak kau dah sana, anak kau dah
1: dia kadang-kadang budak-budak ni walau dia bagi kita, dia bagi bawa sikit kan, nanti dia nak bawa lagi.
0: Lagi.
1: Tak apa, bawa dalam kampung je, bawa depan-depan ni je. Nanti lama-lama dia dah rasa orang kata makin best.
0: Makin best lah. Elok-elok bawa motor dua tayar kan. Esok lama-lama bawa motor satu tayar je.
1: Dah naik lah.
0: Jadi, ada. Dah macam makin handal, bawa motor satu tayar lah.
1: Kan.
0: Maksudnya dah terangkat pula ke depan. Dah pandai angkat.
1: Jadi penting untuk kita sama-sama awasi anak-anak kita kan. Contohilah, ini dah ada contoh dah. Buatlah sesuatu untuk anak kita tu beralih pada minat yang lain.
0: Baik, nantikan sekejap lagi kita ada Ikmal Noor dengan lagu Habibillah. Sebelum kita ikuti laporan trafik sekejap lagi untuk anda. Okey, sayangi negara kita. Jom kita hayati rukun negara untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Baiklah, 7.23 minit pagi waktu ini. Seketika kita nak dapatkan info terkini berkaitan dengan keadaan semasa lalu lintas di sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Kita bersama dengan ASP Saufi yang telah pun bersedia di talian. Silakan tuan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 24 Jun 2026 Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 308 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan tiada kes kemalangan maut dan tiada kes kematian yang berlaku di negeri Johor. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kendaraan dari arah Sekudai mahala ke pusat bandar semakin bertambah dan perlahan. Manakala dari pusat bandar mahala ke Sekudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kendaraan di Lebuh Raya Pasir Gudang mahala ke Taman Peling, pergerakan kendaraan perlahan. Begitu juga dari arah Taman Peling mahala Pasir Gudang, bilangan kendaraan mula bertambah dan melalui pergerakan kendaraan mula perlahan. Di jalan di Bangku Kota Tinggi, pergerakan kendaraan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas dipati perlahan di kedua-dua arah. Di Tambak Johor pula, pergerakan kendaraan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kendaraan dari jalan Nikan Dalam, EDL, Seterang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan cuaca hujan yang tidak menentu. Diingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kendaraan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kepalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kotidian Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat ASP Saufi atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi, 7.30 minit pagi. Kami bawakan untuk anda berita Johor FM.
0: Ya, baik. Terbaru juga kami nak kongsikan kepada anda kedudukan terkini perlawanan bola sepak Piala Dunia di antara Scotland menentang pasukan Brazil. Okay, Brazil 3, Scotland 0. Baru saja menambah jaringan sebentar tadi ni. Okay, untuk minit yang ke berapa? Minit yang ke 60. Tak saya sekarang masuk minit yang ke 60 apa pun.
1: CCP lagi. Habis lah.
0: Banyak lagi.
1: Banyak lagi?
0: Ya. Yeah.
1: Dia berapa minit? Ingat kena habis lah.
0: Belum.
1: 90 minit. Ada lagi lah maksudnya. Sekarang 60 minit. Okey, banyak lagi.
0: Ada setengah jam lagi.
1: Setengah jam lagi.
0: Panjang lagi.
1: Cepat benar nak bagi habis bola. Minta
0: macam-macam lagi boleh jadi. Baik, meneruskan imbauan untuk anda. Adira Suhaimi, sayang orang sama untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: perlu ditangani secara berhemah bagi mengelakkan berlakunya perpecahan dalam masyarakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 di Angsana Mall, Johor Bahru. Kementerian Kerja Raya meminta pihak berkaitan menyediakan prosedur operasi standard SOP bagi menyelesaikan kesesakan lalu lintas akibat kemalangan di Lebuh Raya. Ia susulan kemalangan membabitkan 6 kenderaan di kilometer 31.8 Lebuh Raya Utara Selatan di Kulai Selasa lalu yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk diselesaikan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Maslan, selepas meninjau lokasi terlibat. Seramai 16 calon akhir menghadiri temuduga biasiswa Orang Muda Johor BOMJ kohort 4 oleh Yayasan Pelajaran Johor YPJ bagi memilih pelajar terbaik yang melanjutkan pengajian ke peringkat antarabangsa. Menurut perkongsian YPJ, program BOMJ, inisiatif strategik dalam memperkasa modal insan berprestasi tinggi khususnya dalam kalangan pelajar Johor yang mempunyai potensi akademik dan kepimpinan yang cemerlang. Calon yang berjaya akan mengikuti pengajian A-Level di Kolej Yayasan UEM, KYUEM, melalui program pra-universiti yang menjadi laluan ke beberapa universiti terkemuka di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Anas Maknor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita sambung lagi untuk Klik Tajuk Berita pagi ini.
2: Demam Piala Dunia semarakkan diplomasi sukan di Stadium Merdeka. Ketika Demam Piala Dunia FIFA 2026 melanda seluruh Malaysia, keterlojaan terhadap kejohanan bola sepak terbesar dunia itu bukan hanya dirasai oleh peminat sukan berkenaan semata-mata. Semangat itu terselah di Stadium Merdeka di Ibu Negara apabila diplomat dari negara tuan rumah bersama kejohanan itu, iaitu Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat, menentang kelab bola sepak bagi ahli parlimen MPFC dalam perlawanan persahabatan malam tadi. Duta Besar Mexico ke Malaysia, Luis Javier Campuzano Pina, berkata perlawanan itu bukan sahaja mencerminkan semangat sebenar bola sepak tetapi juga mempromosikan persahabatan dan diplomasi sukan.
1: Baik, apa yang berlaku di Kuala Langat ni? Ban pecah, 32 rumah di Banting terjejas banjir. Sebanyak 32 rumah di Taman Langat Utama 2, Rancangan Tanah Belia RTB Bukit Canggang, Banting terjejas banjir susulan kejadian ban pecah awal pagi semalam. Okay, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Pemuda dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar, berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 4.12 pagi. Dan maaf saya, dia pagi ni sebenarnya, bukan semalam, dia pagi ini. Dan beliau berkata sepasukan 6 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Banting dikerahkan ke lokasi kejadian. Ini apa yang berlaku pagi inilah.
2: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang pengangkutan jalan pindaan 2026 yang antara lain bertujuan untuk membendung aktiviti Lumba Haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas dibahaskan 43 Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang bermula semalam.
1: Baik, itu antara yang sempat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Kita ada pelbagai lagi informasi dan juga koleksi hiburan terbaik akan kami terus kami sajikan untuk anda di jam yang kedua dan jam yang ketiga.
2: Betul. Dan untuk anda, jangan lupa untuk ikuti kami di platform media sosial kami di Facebook dan juga TikTok rasmi Johor FM Official. Kejap saja lagi kita akan buat live TikTok, okey?
1: Baik, sekarang kita ada Eliana. Ini dia, Kalis Rindu untuk anda, okey tak?
2: Okey,
1: macam itulah.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.